0: dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
1: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000.
3: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375,000 Pak.
3: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana Pak?
5: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy Pak.
3: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan Pak.
4: Sementara itu terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
3: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
3: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
3: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
3: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan,
3: USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani. Ya. dari pemerintah.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
11: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya, ini contoh yang di Jakarta saja yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
17: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
7: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, bumdes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu, langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: The comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Loh Wai Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Loh Wai Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
0: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Ditujukan kepada Sariman Saragih. Sebagai tergugat di mana saja berada. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 142 PDT.G/2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 25 Juni 2026 untuk

menghadap di muka sidang untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Henry Saragih sebagai penggugat lawan Sariman Saragih sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui sebagaimana mestinya. Dan pendengar, dalam program Palangkaraya Pagi, saya Lisnya masih akan membersamai Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Ya, pendengar Pro 1 kali ini Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, Septiaji Eko Nugroho menegaskan terkait informasi penutupan Selat Malaka oleh Indonesia ini adalah hoax, dan ia menyebut unggahan video tersebut viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat media sosial. Dan unggahan ini berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres. Pada tanggal 30 April lalu, jadi di unggahan tersebut pendengar memuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Ya, pihaknya melakukan pengecekan menggunakan mesin pencarian Google terkait informasi penutupan Selat Malaka tersebut. Ia menyebut hasil pencarian memang tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia menutup Selat Malaka. Ya, pendengar, informasi yang ditemukan justru berkaitan isu pemungutan terhadap kapal melintas kawasan Selat Malaka Internasional. Dan pemberitaan Kompas.com pun juga memuat penegasan Menteri Luar Negeri mengenai aturan hukum laut internasional berlaku. Terkait isu pungutan terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka, ini pun juga dilansir dari Kompas.com, yang mana Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Ya, pendengar, Indonesia tidak dapat memungut pajak. Ini setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan sesuai ketentuan hukum laut internasional atau UN Clause gitu ya pendengar. Dan karena Selat Malaka ini merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal ini memang memiliki hak lintas tanpa hambatan. Ya pendengar, tetap bersama kami. Pukul 8 pagi kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: 8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Ya, pendengar, cuaca cerah pagi ini menyapa untuk kita semua agar semangat beraktivitas. Tapi jangan lupa pendengar untuk update info cuaca, dan pagi ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pagi ini cuacanya cerah nih untuk Kota Palangkaraya. Bagaimana sepanjang hari ini? Apakah cerah atau ada kemungkinan hujan? Silakan.
4: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dimulai pada pagi ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan. Lalu, pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara, yang diperkirakan berpotensi hujan ringan pada sore hari. Kemudian pada malam hari, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi wilayah Kabupaten Murung Raya bagian Barito Utara bagian utara, Katingan bagian utara, dan Gunung Mas bagian utara. Sedangkan pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih untuk perakirawan Esther sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah di hari ini. Pendengar, jangan lupa untuk update terus info cuaca bersama BMKG di aplikasi Info BMKG dan juga di bmkg.go.id. Kami juga akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk esok hari di pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan hari ini pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda di hari ini. Semoga pekerjaan, kemudian juga urusan apapun yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar. Dan semangat untuk para orang tua yang juga mendampingi anak-anak untuk MPLS, begitu ya, pendengar. Yang juga mana ini adalah pengalaman pertama mungkin bagi sebagian orang untuk momen-momen penting saat anak-anak masuk sekolah. Ya, pendengar Pro 1 RRI, kami akan terus hadir untuk Anda dengan sajian musik dan informasi, dan jangan lewatkan di pukul 9 pagi program Halo RRI.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi pendengar masih dalam program Palangkaraya pagi di hari ini. Dan pendengar, informasi lainnya juga terkait update terkini di rri.co.id pendengar, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ini diperkirakan akan terkonsolidasi pada perdagangan Rabu 15 Juli 2026 hari ini. Pada penutupan perdagangan sehari sebelumnya, IHSG naik tipis 0,03% ke level 6039 begitu ya pendengar. Meskipun begitu, aliran keluar modal asing ini masih terjadi di bursa. Jual bersih oleh investor asing yang tercatat mencapai 885,58 miliar. Jadi saham-saham yang banyak dijual asing dari sektor finansial ada BBRI, kemudian BMRI, dan BBCA. Sedangkan dari non-finansial diantaranya ada ASII dan AMMN, begitu pendengar. Dan terkait hal ini pun juga di tahun 2027, lembaga rating internasional itu memproyeksikan rasio utang pemerintah ini akan naik lagi hingga 40,7% dari PDB. Dan juga pendengar, S&P juga memperkirakan pemerintah ini akan memangkas anggaran program MBG dari 300 triliun menjadi 100 triliun rupiah. Jadi pemangkasan kemungkinan berasal dari penyesuaian parameter program, kemudian peningkatan efisiensi dan penguatan pengawasan, di mana pendengar tim Pintrako juga mencermati penambahan kriteria baru penetapan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau HSC oleh Bursa Efek Indonesia, di mana Bursa Efek Indonesia ini akan menyaring saham-saham yang mengalami perubahan harga secara signifikan tetapi tidak didukung aktivitas transaksi yang memadai. Kalau dari sisi eksternal sendiri pendengar, pelaku pasar mencermati tingkat inflasi Amerika Serikat per Juni 2026 yang lebih rendah dari perkiraan, dan hal ini juga menurunkan ekspektasi terhadap potensi kenaikan suku bunga The Fed pada akhir bulan ini. Inflasi Amerika Serikat pada Juni 2026 ini mencapai 3,5% secara tahunan, turun dari 4,2% pada bulan sebelumnya, sedangkan inflasi inti ini tercatat sebesar 2,6% pada Juni 2026, turun dari 2,9% pada bulan sebelumnya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga membatalkan tuntutannya agar kapal membayar biaya perlindungan untuk melintas Selat Hormuz, yang selanjutnya para investor ini menantikan rilis data terkait tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada lagu berikutnya, Ternyata Dia.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai

0: dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
2: Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Aga Jaya Bijaksana yang akan update dengan info terkini pendengar terkait bagaimana harga-harga kebutuhan pokok di Kota Palangkaraya. Selamat pagi rekan Aga.
3: Selamat pagi rekan Mistia di studio.
2: Ya, silakan untuk informasi terkini.
3: Ya baik, terima kasih rekan saya di studio pendengar. Jadi walaupun ada berapa tentang keseluruhan harga komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat di pasar tradisional pasar besar Kota Palangkaraya saat ini tidak ada mengalami perubahan, stabil namun tetap tinggi harganya seperti yang cabai rawit, cabai sedang di merah keriting. Saya pantau di pasar besar itu di kenaikan dan stabil harganya tetap naik, yakni cabai rawit hijau merah itu di kisaran Rp1.000 per kilogramnya, cabai rawit besar Rp6.000, cabai merah keriting Rp6.000, dan juga saya pantau harga ayam daging boiler ya ini masih tetap di harga Rp40 per kilogramnya, daging ayam kampung juga ada penurunan 5.000 ya sekitar ya jadi 85.000 per hari. Saya juga memantau harga ayam masih 1.800 per butir. Itu telur ayam kampung 300 ya per butir dan harga cabai dan mohon maaf maksud saya ya, bawang merah bawang putih terpantau tetap namun tetap tinggi harganya Rp40.000 bawang merah kilogram bawang putih Rp38.000 per kilogramnya. Saya juga memantau harga daging sapi murni Rp140.000. Ada juga minyak goreng sesuai merek. Ya, pastinya minyak kita yang disubsidi oleh pemerintah itu di harga Rp14.700. Minyak goreng Fortune Rp22.000, minyak goreng selnya 2 liter itu Rp48.000, dan minyak goreng tropical Rp24.000, minyak goreng Tarkon, minyak goreng Bimoli Rp24.000, sesuai merek. Dan gula pasir juga untuk harganya stabil Rp19.000 per kilogramnya. Beras-beras yang jual beras medium. Yang paling murni itu beras pangkuk. Pangku itu ada di harga Rp1.000. Yang lainnya itu sama. Mungkin demikian dulu laporan saya sementara dari pasar tadi, pasar besar kembali ke rekan Mutia di studio.
2: Baik, terima kasih rekan Aga. Selamat kembali beraktivitas dan pendengar tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadir dalam program Halo RRI.

0: Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.
1: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Ya, peringkat 1 RRI Palangkaraya, Bila Aku Jatuh Cinta. Bila jatuh cinta, ngapain pendengar? Ngirim bunga atau rasanya hari ini bahagia sekali, makan jadi lebih semangat, mau ngapa-ngapain jadi lebih semangat, yang tadinya bangunnya agak, hah, Senin lagi gitu ya, hah, Rabu lagi. Wah, kalau udah lagi jatuh cinta, ingin cepat berlalu rasanya hari, ya kan, pendengar? Ingin masak yang spesial, kemudian ingin memberikan sesuatu yang terbaik, ya. Pendengar, cinta bisa membuat orang banyak melakukan perubahan besar, begitu kan? Dan termasuk kita, mungkin salah satunya membuat diri kita lebih baik daripada yang kemarin. Memperhatikan penampilan, yang tadinya mungkin mandinya sehari 2 kali jadi sehari 3 kali, ya kan? Yang biasanya nggak pakai deodoran jadi pakai deodoran. Yang biasanya nggak begitu antusias beli parfum jadi beli parfum, ya. Yang biasanya tidak menggunakan minyak rambut jadi pakai minyak rambut atau pomade misalnya. Terus yang tadinya tidak biasa atau tidak it's okay, tidak ke salon gitu ya. Jadi sekarang lebih sering ke salon, ya kan, perawatan diri. Nah, pendengar, tetap bersama kami Pro 1. Kami akan ajak Anda bergabung di program Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan tampung aspirasi Anda, pendengar, terkait perkembangan atau untuk kemajuan Kalimantan Tengah, baik itu di infrastruktur jalan, kemudian juga fasilitas kesehatan, pendidikan, layanan publik, dan lain sebagainya. Di pukul 9, jangan lupa mendengar di program Halo RRI.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi Rabu 15 Juli 2026 terkait beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh hasil penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X atau Twitter 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir antaranews.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial ini akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Mutia jelaskan, ini merupakan persentase sebaran spam komentar judi online pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial ini akan dikenakan pajak adalah tidak benar. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo! Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, ruang publik yang menjadi jembatan antara Anda semua dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, tentu di program Halo RRI ini hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kemudian kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda butuhkan, tentu kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program Halo RRI ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau mungkin masukan-masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, pendengar, silakan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0536-3221779 atau Anda dapat kirim pesan di WhatsApp kami 0811-5203123. Jangan lupa juga pendengar sebutkan nama, lokasi Anda, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Dan tentu untuk memudahkan pelaporan Anda, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait. Kami undang Anda kebersamaan di program Halo RRI ini di 0811-5203123 dan juga di 0536-3221779. Anda dapat kirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga dapat telepon kami di nomor telepon 0536-3221779. Dalam program Halo RRI.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

Ya, pendengar masih dalam program Halo RRI sambil menunggu Anda bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Dan ada informasi warga Kota Cantik Palangkaraya, khususnya untuk Anda yang gemar berolahraga, berkreasi atau berburu kuliner di hari Minggu pagi. Ada informasi terbaru dan penting terkait pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kota kita, pendengar. Baru-baru ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah bersama instansi lintas sektor mulai dari Ditlantas, Satpol PP hingga Ikatan Pedagang CFD telah menggelar rapat evaluasi besar-besaran untuk menyempurnakan penyelenggaraan CFD agar semakin tertib dan nyaman bagi kita semua. Nah, apa saja poin penting yang perlu kita ketahui bersama? Tentu pertama, mengenai lokasi begitu ya, berdasarkan hasil kesepakatan lokasi CFD tidak berpindah tempat begitu ya, dan kegiatan tetap dipertahankan di kawasan yang sama di sepanjang jalan Tamrin, simpang jalan Tamrin hingga simpang jalan Sisingamangaraja. Pemerintah memilih untuk memperkuat penataan ketimbang memindahkan lokasinya. Kemudian terkait berikutnya, poin penting lainnya adalah fokus kebersihan di setiap lapak. Pengelolaan sampah tentu ini juga menjadi salah satu fokus di mana akan diterapkan prinsip ketat datang bersih pulang bersih begitu ya. Jadi setiap pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah sendiri dan dilarang keras membuang limbah minyak ataupun sisa makanan ke taman atau fasilitas umum, serta wajib mengemas sampahnya secara mandiri. Titik bak sampah organik dan anorganik di kawasan Car Free Day ini juga akan ditambah. Kemudian terkait tarif parkir yang paling sering ditanyakan ini adalah parkir begitu ya. Penanggung jawab pengelolaan parkir tetap berada di bawah Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Tarifnya dipastikan resmi sesuai ketentuan yaitu Rp2.000. Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp4.000 untuk kendaraan roda 4. Dinas Perhubungan juga akan melakukan pemetaan ulang titik parkir dan memasang papan informasi tarif agar tidak ada lagi kebingungan di lapangan. Dan kemudian terkait kelancaran lalu lintas pasca acara, petugas gabungan akan memperkuat koordinasi buka tutup jalan dan memperbaharui pembatas jalan. Yang paling penting adalah proses pembersihan kawasan ini akan dipastikan selesai tepat waktu sehingga ruas jalan bisa segera dibuka kembali untuk arus lalu lintas normal setelah jam Car Free Day berakhir. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam program Halo RRI. Kami undang Anda yang akan bergabung di program Halo RRI ini. Mungkin bagian mana jalan yang harus diperbaiki atau mungkin bagian mana penerangan jalan juga yang harus diperbaiki, pendengar, atau ada lampu merah yang mati begitu ya, yang harus diperbaiki. Kami tunggu kebersamaan Anda dalam program Halo RRI.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
6: Ya, pendengar masih dalam program Halo RRI, dan kali ini kami kembali terhubung dengan Pak Fahrudin ya, yang selalu setia di program Halo RRI. Selamat pagi Pak Fahrudin.
7: Ya, selamat pagi.
6: Selamat pagi, sehat Pak?
7: Alhamdulillah sehat, cuaca cerah.
6: Alhamdulillah.
7: Dan panas.
6: Cerah dan panas Pak ya. Baik, yeah. Pak Fahrudin, di program Halo RRI kali ini apa yang ingin disampaikan nih?
7: Mengenai yang di WA tadi, mengenai CFD itu, saya rasa memang tepatnya di Jalan Sidarso, tepat seperti asal saja. Saya tetap dukung, soalnya itu dekat dengan rumah saya juga. Jadi kegiatannya kalau bisa ya, kalau bisa itu saya sarankan kepada dinas terkait untuk menjaga, untuk meningkatkan keamanan pengunjung dan pedagang dan UMKM-nya. Kalau bisa seperti di bundaran besar juga dipasang CCTV lah di berbagai penjuru.
6: Oke, ini terkait CCTV ini di luar dari CFD begitu ya?
7: Iya, begitu.
6: Diharapkan
7: diharapkan untuk memantau keamanan. Dan satu lagi yang pasar yang di Jalan Geobos yang katanya itu viral yang bikin jalan buntu itu, kalau bisa itu mohon diprioritaskan, dialihkan lah.
6: Terkait apa Pak? Jalan buntu?
7: Yang di Yenu, pasar yang di Jalan Renu, Jalan Geobos. Ada yang viral di Facebook.
6: Oke. Oke, kemudian Pak.
7: Ini cuaca sekarang panas daerah kami sini.
6: Tapi oke. Okay.
7: Karena bisa minta tolong sekali-sekali patroli udara lah di sini untuk menghindari terjadinya rawan kebakaran yang supaya yang memancing takut ada rasa takut lah gitu.
6: Oke, baik. Itu saja Pak Farudin.
7: Ya itu aja.
6: Baik, terima kasih Pak Farudin. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak Farudin yang selalu setia di program Halo RRI. Tadi ada beberapa poin begitu ya mengenai CFD yang memang tepatnya di Jalan Yosudarso saja. Kemudian meningkatkan pengunjung dan UMKM begitu ya terkait ketertibannya begitu mungkin maksudnya. Para pengunjung juga diharapkan membuang sampah juga pada tempatnya atau di tempat sampah yang sudah disediakan dari pihak pengurus begitu. Dan para pelaku UMKM pun juga. Dan harapannya juga tadi kalau tidak salah di bundaran besar ya, itu dipasangkan CCTV untuk memantau keamanan. Kemudian terkait yang viral begitu di media sosial, jalan buntu di pasar Jalan Geobos, ini juga dapat segera ditangani. Kemudian juga terkait cuaca saat ini, Pak Farudin mengharapkan adanya patroli udara di seputaran Katingan ya kalau tidak salah Pak Farudin, agar memantau apakah ada titik api rawan yang bisa mengancam kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi. Ini juga dapat menjadi himbauan juga begitu harapannya agar masyarakat atau warga tidak membuang puntung rokok di hutan begitu ya. Terutama mungkin saat sedang mancing atau mungkin saat pembukaan lahan, tidak membakar dengan sengaja begitu. Tidak membuka dengan cara membakar sehingga bisa saja ini berakibat fatal terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang meluas sehingga kesehatan pun juga terganggu dari udara yang kita hirup tidak bersih, kemudian juga akan berdampak pada hal-hal besar lainnya. Dan pendengar masih dalam program Halo RRI di hari ini. Kami akan kembali undang kebersamaan Anda di 0811-520-3123 dan juga 0536-322-21779.
8: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat!
9: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
5: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
6: Baik, pendengar masih dalam program Halo RRI. Kembali saat ini kami terhubung dengan pendengar di Halo RRI. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
10: Saya Nisa dari Palangkaraya.
6: Nisa, Palangkaraya. Dalam program Halo RRI, Nisa, silakan apa yang disampaikan?
10: Oke. Jadi berhubung rumah aku, Kak, di Palima Cilik Riwut. Itu ada namanya Jalan Bakut. Jadi Jalan Bakut itu udah lama banget rusak, bolong-bolong yang benar-benar bolongnya besar. Dan itu di muara jalannya. Udah berapa kali ditutup tapi tetap kebuka lagi gitu.
6: Oke.
10: Itu bikin kayak kalau pagi kalau pagi itu kan rame di situ, jadinya macet karena lubang-lubang itu tadi, apalagi kalau hujan. Mm-hmm. Kalau hujan itu ngaruh banget, ngeganggu banget perjalanan orang-orang. Biasanya orang dari Raja Wali ke Cilikriwut itu lewatnya situ. Jadi sebenarnya jalan itu tuh rame, tapi karena lubang-lubang itu orang jadi agak males lewat situ. Mm-hmm. Itu mungkin bisa cepat diperbaiki, karena sekarang aku lihat lagi banyak beberapa jalanan di Palangkaraya itu yang diperbaiki. Mm-hmm. Semoga jalanan itu juga bisa cepat diperbaiki, diperbaharui lagi.
6: Oke, perbaikan sebelumnya ini dilakukan secara swadaya atau memang dari pemerintah juga?
10: Kayaknya dari swadaya aja, Kak.
6: Oke, jadi tidak bertahan lama begitu ya, sehingga rusak kembali jalannya.
10: Iya, benar.
6: Oke. Baik, tapi sejauh ini apakah ada dapat informasi sudah ada menimbulkan korban begitu, terjatuh ada, atau mungkin hal lainnya?
10: Beberapa. Ya? Kemarin ada beberapa orang yang kalau hujan jadi lubangnya itu tertutup. Mm-hmm. Pas lewat itu ternyata lubangnya besar. Mm-hmm. Itu bikin jatuh. Mm-hmm. Bikin jatuh itu ibu dan anak pas mau sekolah pagi-pagi. Mm-hmm. Hujan. Mm-hmm.
6: Oke, baik. Ada lagi Nisa?

0: Ya, baik, Kak. Terima
1: Selamat
0: kasih juga.
1: pagi, salam sehat. Dan pendengar, memang kasus jalan berlubang ini seakan tidak ada habisnya begitu ya. Saat pemerintah juga terus berusaha bagaimana caranya untuk memperbaiki jalan-jalan rusak berlubang, dan pemerintah pun juga memiliki harapan yang sama begitu, agar kita sebagai masyarakat warga ini menjaga menjaga bersama jalan yang sudah diperbaiki ini. Terutama bagian jalan-jalan yang memang rentan dan rawan begitu ya, agar para pengendara juga tidak lewat dengan muatan yang berlebih, sehingga umur atau jangka panjang dari jalan ini pun juga bisa tetap bisa kita nikmati untuk jangka waktu yang lama. Dan jika ada perbaikan-perbaikan lainnya pun juga pendengar, kita diminta untuk sama-sama berkolaborasi dengan pihak terkait mendukung terlaksananya perbaikan jalan ini sendiri. Dan pendengar, tetap bersama kami masih dalam program Halo RRI.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai.

0: sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Ya, pendengar, ada informasi penting khusus untuk Anda, para orang tua yang berdomisili di wilayah UTD Puskesmas Bukit Hindu. Ya, tentu kesehatan buah hati menjadi prioritas kita sebagai orang tua. Warga Kota Cantik, ini adalah salah satu kabar gembira untuk Anda. Dan pastikan tumbuh kembang si kecil terpantau dengan rutin ke posyandu terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Bukit Hindu dan sekitarnya, kelanjutan jadwal posyandu untuk bulan Juli 2026, tentu hari ini 15 Juli, sedang berlangsung dari pukul 8.30 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, posyandu Sebangau yang berlokasi di Jalan Pelatuk 1. Jadi bagi ibu-ibu yang berada di sekitar Jalan Pelatuk, masih ada waktu untuk segera mengikuti kegiatan posyandu ini, begitu ya. Sedangkan untuk hari Kamis besok 16 Juli, pendengar, layanan akan dibuka sore hari pukul 15.30 sampai pukul 17 di posyandu Rakumpit Jalan Murai Induk. Dan untuk tanggal 18 Juli 2026, hari Sabtu, ini ada dua titik sekaligus, pendengar, pagi hari pukul 8 sampai pukul 11, itu di posyandu Mutiara Hati Jalan Mendawai Induk, dan sore hari pukul 15 sampai pukul 17 di posyandu Damai Jalan Kinibalu atau Gang Damai, begitu ya. Sedangkan di tanggal 21 Juli 2026 hari Selasa, ini minggu depan, pelayanan ada di posyandu Batang Hari Jalan Camar mulai pukul 15.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu 25 Juli 2026, ini ada posyandu Sehati di Jalan Mendawai Sosial yang akan melayani Anda mulai pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai terlewat, bawa buku KIA-nya atau buku PING-nya, begitu ya. Pantau imunisasi, berat badan, dan tinggi badan anak agar bebas dari stunting demi masa depan generasi Palangkaraya yang lebih gemilang. Dan tentu pendengar, informasi ini disampaikan oleh UPTD Puskesmas Bukit Hindu, di mana Anda juga dapat update informasinya. Dan tidak terasa juga pendengar, di program Halo RRI cukup sampai di sini kebersamaan kami untuk edisi Rabu. Seperti biasa ada pantun sebagai penutup kita ya di program Halo RRI. Pagi-pagi bikin kopi, cakep, biar kuat ke Gunung Kawi. Cukup sekian Halo RRI hari ini. Tenang saja, besok masih ada lagi. Saya Listia, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih untuk Anda yang bergabung di program Palangkaraya Pagi, juga terus menyimak siaran Pro 1 RRI. Di hari ini pendengar, saatnya saya Listy Undur pamit turun dengar Anda. Setelah ini ada Palangkaraya Siang yang akan temani Anda dengan sajian program-program lainnya. Sampai jumpa pendengar. Tetap sehat dan semangat untuk hari ini.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: Enjoy, enjoy, enjoy, enjoy.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya pendengar Fresh News pukul 10 waktu Indonesia Barat edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Pendengar Kasat Narkoba Polresta Palangkaraya AKP Yonika Winner Tedang menghadiri kegiatan launching program Lapas Perempuan Palangkaraya, ngobrol pengembangan ilmu yang digelar di Aula Lapas Perempuan kelas 2A Palangkaraya. Kegiatan tersebut merupakan inovasi yang diinisiasi Lapas Perempuan kelas 2A Palangkaraya sebagai wadah diskusi dan pengembangan ilmu melalui kolaborasi bersama berbagai instansi penegak hukum dan pemangku kepentingan. Dalam kesempatan itu, Kasat Narkoba Polresta Palangkaraya turut menjadi narasumber bersama Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya yang mana serta Kabid Pembinaan Pemasyarakatan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah. Diskusi mengangkat tema implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru tahun 2026, di mana para narasumber menyampaikan materi sesuai bidang masing-masing yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama peserta guna memperdalam pemahaman terhadap penerapan regulasi baru tersebut. Pendengar, demikian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: ri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci.
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Begitu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, ataupun yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Sekali lagi kita ucapkan selamat siang. Iya, ya dalam hati ucap aja siang aja gitu ya. Gimana kabarnya siang hari ini pendengar? Semoga sehat, bahagia, dan semoga mungkin yang sedang masih beraktivitas atau pesan GoFood, atau mungkin juga lagi santai-santai siang ya, selamat menikmati siangnya, bahkan mungkin yang lagi ngantuk berat kayaknya gara-gara tadi malam begadang ya. Semoga semangat selalu ya pendengar ya. Nah, kalau ngomongin tentang siang hari ini ya, Nudin akan menemani Anda pendengar dalam rangkaian program Palangkaraya siang hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026 dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di siang harinya yang cerah ini ya, Aminuddin tentunya juga hadir menemani Anda mungkin dengan sedikit info, enggak sedikit sih, banyak info dari kita yang luar biasa sekali akan kita sampaikan untuk Anda. Dan pendengar juga yang lagi dengerin dengan ditemenin mungkin teh, kopi, ice-nya, selamat menikmati, menyeruput saja apa yang sedang dinikmati ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang makan siang ya pendengar ya, ada satu bagian tubuh yang mungkin selama ini paling sering bekerja keras tapi paling jarang kita ucapkan terima kasih. Ya bukan juga tepuk tangan ya, tentunya juga bukan juga selebrasi kepada apa namanya bagian tubuh ini. Kalau ditebak bukan tangan, bukan kaki ya, apalagi dompet ya, karena dompet justru paling sering mengeluh setiap pertengahan menuju akhir bulan. Yang Nudin maksud adalah usus pendengar. Ya, usus, organ yang panjangnya sekitar 7 meter itu setiap hari bekerja tanpa libur. Kita tinggal makan, dia yang mengolah, kita tinggal menikmati gorengan 5 biji, dia yang pusing mengurusnya ya. Lucunya banyak orang lebih rajin mencuci mobil daripada mencuci ususnya pendengar ya. Mungkin bunyinya sedikit bunyi dikit mobil ya akan langsung ke bengkel. Kalau perut bunyi kriuk gruk-gruk-gruk-gruk ya, malah bilang ah nanti juga hilang gitu ya. Padahal beberapa tahun terakhir para ilmuwan semakin banyak membahas tentang good health ini pendengar, atau kesehatan usus. Bahkan usus sering dijuluki sebagai otak kedua tubuh ya, karena memiliki jutaan sel saraf yang berkomunikasi dengan otak. Artinya kondisi usus bukan cuma berpengaruh pada pencernaan, tapi juga pada energi, daya tahan tubuh, bahkan suasana hati kita pendengar. Dimana menurut Harvard Medical School dan Cleveland Clinic, menjaga kesehatan usus menjadi salah satu investasi kesehatan jangka panjang yang sering kita lupakan. Nah, siang ini kita akan ngobrol santai mungkin tentang bagaimana cara menyayangi usus kita, tentang bagaimana cara merawatnya. Tenang saja, tidak akan ada pelajaran biologi yang bikin pusing pendengar. Kita ngobrol ringan dan juga santai, mudah dipraktekkan. Dan sebelum kita menuju informasi berikutnya, nantinya pendengar, kita hadirkan dulu satu lagu dari Leto dengan judul Permintaan Hati.

95,9 FM Pro 1 RW Palangkaraya. Masih bersama saya Aminuddin mendengar di Info The Music siang hari ini bersama Pro 1 RW Palangkaraya. Nah, pendengar Pro 1 RW Palangkaraya, kali informasi dan inspirasi. Kalau usus mungkin bisa bicara, mungkin setiap hari dia akan bilang, tolong ya jangan mie instan terus. Ini bahaya banget, apalagi sama anak kos ya. Atau juga dulu anak-anak seusia Nudin juga yang kecil ya, waktu kecil SD gitu, senang banget makan mie instan. Makanya maknya marah-marah nih pendengar, kalau dengerin ya harus didengerin tentang usus ini. Mari kita lihat 7 kebiasaan sederhana yang mungkin bisa membuat usus kita lebih bahagia lagi. Yang pertama, pendengar, perbanyak makan serat. Menurut Harvard menjelaskan bahwa serat menjadi makanan baik bagi bakteri di dalam usus, pendengar. Nah, serat bisa diperoleh dari buah, sayur, kacang-kacangan hingga gandum utuh. Kalau sayur hanya dipakai buat hiasan di pinggir piring, ya kasihan ususnya ya pendengar ya, dimakanlah sayur itu ya. Jadi dedek-dedek yang kecil ya, jangan malas makan sayur karena sayur tinggi akan seratnya. Terus yang kedua, minum air putih yang cukup. Air putih ini membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar, pendengar ya. Kadang masalah pencernaan bukan karena makanannya, tapi karena tubuh yang kekurangan cairan tersebut. Nah, maka dari itu perlu memenuhi asupan air. Yang ketiga, konsumsi makanan yang kaya akan fermentasi. Menurut ISAPP ini pendengar ya, makanan seperti yogurt, kefir, kimchi atau tempe yang mengandung mikroorganisme baik yang dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota maksudnya di usus ya. Nah, kabar baiknya kita orang Indonesia punya tempe tadi. Jadi jangan minder sama kimchi ya. Jangan minder sama yogurt. Yogurt juga bisa sih, tapi tempe ini juga keren ya pendengar ya, banyak manfaatnya, proteinnya juga ada di situ ya, seratnya juga ada, baik untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi kalau dibilang makan tempe terus, mangan tempe rasane, jangan sedih ya pendengar ya, karena tempe baik untuk kesehatan kita karena menjaga keseimbangan mikrobiotanya melalui bakteri yang ada di tempe tersebut. Terus yang keempat, jangan terlalu sering makan makanan ultra proses. Makanan instan memang praktis ya pendengar ya, tapi kalau setiap hari usus juga mungkin mulai bingung. Sesekali boleh, tapi jangan setiap hari ya. Ya mungkin kayak mie instan tadi, jangan terlalu sering begitu ya pendengar ya. Lebih baik memang makanan yang dimasak ya. Memang makanan emak ya atau masakan sendiri itu sebenarnya lebih enak. Kita bisa kasih garamnya sesuai keinginan kita. Kita kasih

menurut Mayo Klinik Pendengar, menjelaskan bahwa kurang tidur dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus. Jadi begadang sambil nonton serial Dracin sampai subuh gitu ya, atau Drakor sampai subuh, ya usus ikut protes juga kalau terlalu sering. Jadi kalau bisa sih jangan ya begadang, kata Bang Haji Roma Irama juga, begadang jangan begadang ya kalau tiada gunanya begitu. Terus yang ketujuh, kelola stres pendengar. Kenapa jadi stres? Nah ini sering banget dilupakan pendengar ya. Saat stres, usus juga ikut merasakan dampaknya. Makanya muncul istilah butterflies in the stomach nih pendengar, atau perut terasa tidak nyaman saat gugup. Ternyata bukan cuma hati yang galau, usus juga bisa galau ketika kita lagi stres. Nah, ternyata ya menjaga kesehatan usus tidak begitu mahal. Tidak harus beli suplemen jutaan rupiah ya. Justru dimulai dari makanan yang lebih baik, bergerak lebih banyak pendengar ya, tidur yang cukup dan tidak terlalu stres tadi ya. Dirangkul jadi satu, biasanya kayak teman-teman Udin atau ibu-ibu lansia yang sering ketemu Tambi Bue ya, Mina Mama yang kalau lagi dengerin Udin saat ini selalu bilang adalah hati yang gembira adalah obat. Jadi pendengar ya, selalu bergembiralah setiap hari biar Anda mungkin semangat untuk jadi lebih baik, semangat mengontrol makanannya, semangat bergerak lebih banyak, semangat tidurnya juga lebih cukup karena hati yang tenang tadi, hati yang gembira ya, dan tidak akan stres kalau hati kita jadi gembira. Rangkuman jadi satu itu bisa jadi sesuatu yang lebih baik lagi di diri kita. Nah pendengar, setelah ini kita akan lanjut ke 7 fakta menarik tentang usus. Namun kita dengerin satu lagu dari Million Hope, But Not Really Home untuk Anda.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih di Info dan Music Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya Aminuddin. Mendengar tadi kita sudah bahas tentang 7 hal penting menjaga kesehatan usus, pendengar ya. Kali ini kita akan membahas 7 fakta menarik tentang good health atau usus yang sehat. Nah, di mana nih pendengar ya, usus yang sehat itu adalah usus yang mampu menyaring dengan baik begitu ya, mampu menyerap vitamin dengan baik juga di diri kita. Nah, saat ini ya, ini merupakan atau cara kita untuk menghargai, semakin kita mencintai organ usus yang luar biasa ini. Baik pendengar, yang pertama adalah sekitar 70% sistem kekebalan tubuh berada di sekitar saluran pencernaan. Ini fakta pertama. Hal ini dijelaskan oleh John Hopkins Medicine, yang artinya usus sehat itu ikut mendukung daya tahan tubuh sekitar 70%. Wah, ini luar biasa ya pendengar ya. Dan fakta keduanya, di dalam usus hidup triliunan mikroorganisme. Harper menyebutkan mereka sebagai mikrobiota usus. Tenang, meskipun jumlahnya ini luar biasa banyak pendengar, sebagian justru membantu tubuh tetap sehat. Jadi kita juga perlu makan makanan yang sehat ya. Jangan dikasih sama mikroorganisme yang kotor atau makan kotor, jangan dimakan. Jadi bertambah banyak yang gak baiknya gitu ya pendengar ya. Jaga kebersihan juga wajib banget. Terus yang ketiga faktanya, usus sering disebut sebagai otak kedua. Tadi kita ada bahas di awal ya. Karena ini pendengar memiliki sistem saraf sendiri yang berkomunikasi dengan otak melalui saraf vagus namanya pendengar. Makanya ketika cemas, perut juga bisa ikut terasa tidak nyaman. Karena langsung perut sama otak ini sarafnya secara langsung ya melalui saraf vagus tadi. Terus fakta keempatnya, keseimbangan bakteri usus dapat dipengaruhi oleh pola makan. Nah, semakin beragam makanan sehat yang kita konsumsi, semakin beragam pula mikroba yang mendukung kesehatan tubuh kita. Jadi banyak makan-makan yang sehat begitu ya. Dan fakta kelimanya, antibiotik memang penting ketika diresep dokter. Namun penggunaan antibiotik yang tidak dapat atau tidak tepat dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus. Karena itu antibiotik sebaiknya digunakan sesuai anjuran tenaga medis ya pendengar ya. Jangan asal. Terus fakta keenamnya, terlalu banyak gula tambahan dapat mempengaruhi keseimbangan mikroba usus, mikrobiota tadi usus tadi pendengar ya. Bukan berarti tidak boleh minum es teh manis, boleh, asal jangan gelasnya sebesar ember. Jangan banyak-banyak ya, secukupnya aja ya. Fakta ketujuh dan fakta terakhir, kesehatan usus berhubungan dengan kualitas hidup secara keseluruhan, mulai dari pencernaan, energi, metabolisme hingga suasana hati. Karena menjaga usus bukan tren kesehatan semata pendengar ya, melainkan bagian dari gaya hidup sehat. Jadi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mulai hari ini jangan hanya bertanya hari ini makan apa gitu ya, coba sesekali bertanya apakah makanan ini juga cukup baik untuk usus saya. Karena usus yang sehat bukan hanya membuat perut nyaman, tetapi juga membantu tubuh bekerja lebih optimal setiap hari. Dan pendengar, menit ke-51 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Info dan Musiknya. Tetap jaga kesehatan, makan dengan bijak, bergerak kreatif, dan jangan lupa bahagia, serta stay tune terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi radionya masyarakat Indonesia.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Gusti
6: mana
5: video
6: mana
5: mereka ini? Kita buat juga lah. Ah,
6: joget depan ambulans.
5: Iya, iya.
6: Yang seperti ini dibilang bagus?
5: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
6: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
5: Aja, Bu.
6: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
5: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
6: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
5: Iya.
6: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 2 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari Olo Umpas 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo Umpas 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM Muhammad Dayat mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bermudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya mau perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari skipnya juga, ditambah mungkin pattern saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Crazy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk depannya. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya keluar, saya bawa atlet. Kalahnya apa-apaan kalahnya? Ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya pendengar, demikian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita memasuki waktu zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share.

0: link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua. Semoga masih semangat dalam bekerjanya. Atau mungkin mendengar yang lagi di jalan di siang hari ini, hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Untuk Anda yang menggunakan mobil dan untuk Anda yang menggunakan motor, jangan lupa pakai helmnya. Taati rambu-rambu lalu lintas di pendengar di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan, kita doakan ya. Dan tentunya juga ya, di siang hari ini yang udah pada makan siang, selamat kenyang aja. Dan yang belum makan siang, semoga apa ya, semoga dapat makanan yang enak gitu ya, dan nyaman untuk dimakan di siang hari. Jangan sampai gak makan siang ya pendengar ya, tenaga perlu banget di siang hari ini. Dan tentunya juga ya pendengar ya, makan jangan cuma nasi sama sambal aja ya pendengar ya. Sesekali kasih teman hijau, bukan uang pecahan hijau ya pendengar ya, tapi dedaunan maksudnya pendengar. Kalau dipikir, Indonesia ini memang luar biasa ya. Di halaman rumah saja kadang tumbuh tanaman yang manfaatnya lebih banyak daripada aplikasi handphone kita. Dan bedanya kalau aplikasi sering minta update, dedaunan ini cukup disiram dan dipanen aja. Nah, di siang hari ini kita ngobrol santai tentang manfaat dedaunan lokal untuk kesehatan pendengar. Tapi ingat ya pendengar ya, tanaman herbal itu bukan pengganti obat dari dokter. Anggap aja sebagai pendamping pola hidup sehat, bukan dokter dadakan ya. Nah, pendengar, kita pernah dengar daun kelor enggak? Pendengar tahu kayaknya daun kelor ya. Dedaunan kecil-kecil ini sering dianggap biasa aja, padahal Kementerian Kesehatan menyebut daun kelor sebagai tanaman yang kaya nutrisi. Nah, ini mengandung protein, vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium, hingga antioksidan. Bahkan nih pendengar, daun kelor sering dijuluki miracle tree karena kandungan gizinya yang sangat lengkap. Nah, penelitian juga menunjukkan nih pendengar, kelor berpotensi membantu menjaga daya tahan tubuh, kesehatan tulang, hingga membantu mengontrol tekanan darah sebagai bagian dari pola hidup sehat. Jadi kalau di rumah ada pohon kelor, jangan cuma dipakai buat cerita mistis ya pendengar ya. Lebih baik dijadiin sayur bening. Nah, lebih bergizi daripada bergosip ya pendengar ya. Nah, ini juga ada daun pepaya pendengar. Nah, ini daun yang sering kita bikin orang galau. Manfaatnya banyak tapi rasanya pahit ya, katanya seperti ditinggal pas lagi disayang-sayangnya. Padahal daun pepaya ini mengandung vitamin C, vitamin B, serat, mineral, antioksidan, dan enzim papain ya, yang membantu proses pencernaan. Tadi kita sudah bahas di Info The Music ya, ada usus tadi ya. Nah, ini juga salah satu makanan yang bisa kita konsumsi untuk proses pencernaan. Dimana konsumsi daun pepaya ini katanya dalam jumlah yang wajar bisa dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan beberapa penelitian bahkan menunjukkan ekstrak daun pepaya berpotensi membantu meningkatkan jumlah trombosit pada pasien demam berdarah. Namun tetap tidak boleh menggantikan pengobatan medis ya pendengar ya. Kalau masih pahit ya memang, namanya juga hidup ya, kadang pahit justru itu yang menyehatkan gitu ya. After pahit ya, yang pahit-pahit semoga kita dapat yang manis-manis. Gak cuman tentang janji-janji palsu aja ya. Terus pendengar, lalu ada daun jambu biji pendengar. Di mana daun ini sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional, terutama kita mengalami diare ringan. Nah, beberapa penelitian menunjukkan kandungan tanin dan senyawa antioksidan pada daun jambu biji memiliki sifat antimikroba sehingga dapat membantu kesehatan saluran pencernaan. Tentu penggunaan juga tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh ya pendengar ya. Dan bila keluhan berlanjut, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Yang menarik pendengar, ada satu pesan penting dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia ini mengingatkan bahwa
Kesehatan bukan berasal dari satu jenis makanan saja, di mana pola makan sehat justru dibangun dari makanan yang beragam, seimbang, dan dikonsumsi secukupnya. Jadi jangan karena dengar daun kelor sehat, besok sarapan, makan siang, makan malam, semuanya daun kelor aja gitu ya. Tetangga mengira kita berubah jadi kambing apa rajin olahraga nih. Jadi pendengar proses dari Palangkaraya, dari obrolan seringan tadi, dari info tadi ya, dedaunan lokal yang tumbuh di sekitar kita ternyata menyimpan banyak manfaat, mulai dari daun kelor, kaya nutrisi, dan pepaya yang baik untuk pencernaan, hingga daun jambu biji yang sejak lama dimanfaatkan untuk kesehatan saluran cerna. Yang paling penting ya pendengar ya, manfaat tersebut akan terasa bila dibarengi dengan pola makan bergizi seimbang, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan tentu saja konsultasi dengan tenaga kesehatan apabila memiliki kondisi medis tertentu. Karena ternyata halaman rumah kita bukan cuma tempat jemur pakaian ya pendengar ya, bisa juga jadi apotek hidup yang kalau dirawat dengan baik manfaatnya luar biasa.

Halo Elektrizum, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman, dan apabila ingin melakukan penebangan pohon sekitar saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, Elektrizum dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super!

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam obrolan ringan siang kita di siang hari ini ya pendengar. Tadi kita sudah ngobrol soal dedaunan lokal yang ternyata luar biasa manfaatnya ya. Sekarang kita mungkin pindah ke tetangganya. Tetangganya dedaunan ada apa? Ada buah-buahan ya pendengar, yaitu buah-buahan lokal. Indonesia ini memang seperti supermarket alami ya. Kadang kita sibuk cari buah impor yang namanya susah diucapkan, padahal di pasar dekat rumah ada buah yang gizinya tidak kalah hebat, bahkan harganya lebih bersahabat. Dompet senang, badan juga ikut senang ya pendengar ya. Apa aja itu pendengar? Yang pertama ada jambu biji. Kalau mendengar jambu biji ya, banyak orang langsung ingat yang namanya vitamin C. Dan memang benar, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan USDA Food Data Central, jambu biji merupakan salah satu buah yang mengandung kaya vitamin C. Bahkan kandungan ini bisa lebih tinggi dibandingkan jeruk, di mana vitamin C berperan membantu menjaga daya tahan tubuh, membantu pembentukan kolagen untuk kesehatan kulit, serta membantu proses penyembuhan luka. Makanya jangan heran ya, kalau dulu ibu kita sering bilang, makan jambu ya biar gak gampang sakit. Ternyata nasihat ibu yang lama itu memang sering lebih cepat daripada hasil penelitian ya pendengar ya. Dan berikutnya ada pepaya pendengar. Buah yang satu ini sering dianggap buah orang tua, padahal justrunya anak muda juga perlu banget makan buah pepaya ini, karena pepaya mengandung serat, vitamin A, vitamin C, flavonoid, dan enzim papain yang membantu proses pencernaan. Gak cuman daunnya aja ya, ternyata buahnya juga enak dimakan. Nurin juga suka makan buah pepaya ya. Dimana menurut World Health Organization atau WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi buah yang kaya serat seperti pepaya membantu memenuhi kebutuhan serat harian, sehingga baik untuk kesehatan seluruh saluran cerna ya. Jadi buat Anda yang mungkin saluran cernanya kurang baik, pepaya adalah salah satu solusi untuk saluran cerna Anda. Jadi kalau habis makan prasmanan sambil sampai nambah 3 kali nih, mungkin pepaya bisa jadi sahabat terbaik untuk setelahnya. Tapi gak dibolehin juga ya makan banyak-banyak sampai 3 kali di prasmanan ya. Itu makan apa aja mumpung tuh makan sebanyak itu ya. Jadi selanjutnya pendengar, ini ada buah yang Nudin suka, tapi harus dibarengin dengan lain kayak coklat kayak gitu kayak Nudin ya. Tapi kalau nggak tahu, kalau pendengar suka makan langsung juga, ini buah enak pendengar ya. Apalagi kalau bukan namanya buah pisang. Nah ini buah sejuta umat ya. Mau dimakan langsung enak juga, digoreng enak juga, direbus juga enak, dijadikan kolak apalagi tambah enak itu ya. Jadi ini juga menurut Harvard TH Chan School of Public Health pendengar ya, pisang mengandung kalium yang membantu menjaga fungsi

otot, saraf, dan membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Selain itu juga kandungan karbohidrat alaminya juga bisa menjadi sumber energi yang baik untuk kita. Makanya pendengar, banyak atlet itu disarankan untuk makan pisang sebelum bertanding. Bukan supaya jadi apa ya, sesuatu yang keren banget, bukan ya. Atau mungkin cuma sekedar mayoritas aja buat ganjal perut, bukan. Ini supaya energinya tetap terjaga gitu ya pendengar ya. Nah, selanjutnya pendengar, ini bagi Anda yang suka banget cocol dengan garam dan juga apa namanya, cabe. Nah, ini juga salah satu, ada rasa manisnya, ada rasa asamnya, dan ini juga suka banget. Ini adalah buah nanas, buah khas daerah tropis yang mengandung vitamin C, mangan, dan juga enzim bromelain nih pendengar ya. Dimana menurut Cleveland Clinic, bromelain merupakan enzim alami yang membantu proses pencernaan protein dan memiliki sifat antiinflamasi. Nanas juga dapat antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Tapi ingat ya, kalau makan nanas berlebihan nanti bukan cuma lidah aja yang kesemutan. Tetangga juga bingung loh, kita makan satu buah sendirian gitu ya. Kok gak dibagi tetangga? Harusnya dibagi dong ya. Makan bareng tuh lebih enak daripada makan sendiri ya pendengar ya. Dan yang terakhir pendengar, ada buah semangka. Ini buah favorit saat cuaca Palangkaraya yang saat ini panas-panasnya ya. Kandungan airnya mencapai sekitar 90% sehingga membantu menjaga hidrasi tubuh Anda. Ya, semangka juga mengandung vitamin A, ternyata pendengar, vitamin C dan juga likopen yang merupakan antioksidan. Lihat aja tuh di jalan-jalan kayak sekitaran Geobos, Yosudarso, banyak yang jual buah semangka ya pendengar ya, dan harganya juga terjangkau. Jadi pendengar mungkin bisa beli buah semangka ini panas-panas seger, daripada kita minum es dengan mungkin gula yang berlebih. Nah, itu bisa bikin sakit tenggorokan. Kalau makan semangka bikin kita jadi seger juga, terhidrasi juga begitu ya. Dimana ini juga dikonfirmasi oleh Mayo Clinic ya pendengar, makanan dengan kandungan air tertinggi seperti semangka ini membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama saat cuaca panas. Jadi kalau cuaca lagi terik-teriknya, jangan cuman AC aja yang dicari, dinyalain ya, tubuh juga perlu diisi ulang dengan air dan juga buah-buah pendengar ya. Jadi pendengar, ternyata buah-buahan lokal kita bukan hanya enak tapi juga penuh dengan manfaat ya. Yang penting usahakan mengkonsumsi buah secara beragam setiap hari. Tidak harus mahal, tidak harus impor ya. Justru buah yang tumbuh di negeri sendiri seringkali lebih segar, lebih mudah didapat, dan kandungan gizinya pun luar biasa. Memang sih orang bilang ya, rumput tetangga lebih hijau. Begitu juga orang lihat buah-buahan lokal kita, kayaknya enak ya buah-buahan kita. Nah begitu pendengar ya. Jadi kalau umpamanya ada buah-buahan lokal kita, manfaatin dulu buah-buahan lokal kita. Boleh lah sekali-sekali icip buah impor kalau pendengar pengen juga ya. Karena sehat itu sebenarnya sederhana. Mulainya itu bukan dari obat yang mahal, tapi juga dari pilihan makanan yang lebih baik setiap hari. Termasuk mungkin mengkonsumsi dedaunan tadi yang kita bilang ya. Ada daun kelor, daun pepaya, terus juga ada buah-buahannya, ada semangka tadi juga ya, ada nanas, terus ada pisang, ada pepaya, jambu biji bisa banget ya. Wih, ini jadi kayak rujak ya. Kalau dicampur ngerujak pas banget nih kayaknya ya, siang-siang gini ngerujak. Daripada gosip lama-lama ya mendengar, sambil ngerujak kayak jadi lebih enak gitu ya gosipnya. Ya awalnya cuma pengen ngerujak 30 menit, akibat bersama gosip jadi 2 jam setengah ya pendengar ya. Demikian pendengar obrolan ringan siang kita di siang hari ini. Nanti di pukul 13 Nudin kembali hadir di ruang dengan Anda dengan Warta Berita Daerah. Dan tenang ya, Nudin masih bersama Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Karena bersamamu kata Jazz itu lebih bahagia gitu ya. Sekaligus lagu penutup kita di siang hari ini pendengar.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Cornelis sebagai turut tergugat satu di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 144/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 30 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Haryadi sebagai penggugat dan lawan Sugianto Panala Putra SH sebagai tergugat dan Cornelis dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 15 Juli 2026. Dengan sari berita penting, penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni 2026 di Kota Palangkaraya tercatat telah terjadi 15 kejadian karhutla yang tersebar di sejumlah titik. Kabupaten Katingan menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki rotan bersertifikat Forest Stewardship Council atau FSC, pendengar. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, informasi yang sudah kita siapkan untuk Anda di siang hari ini tentunya kami himpun dari berbagai wartawan kita. Dan langsung saja dari lapangan, pendengar, ada rekan saya Sabella Indasari terkait informasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan gedung Nafza untuk penyembuhan korban narkoba. Silahkan rekan Bella. Ya pendengar, kita akan mencoba menghubungi kembali pendengar. Dan pendengar, sejak penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni 2026 di Kota Palangkaraya, tercatat telah terjadi 15 kejadian karhutla yang tersebar di sejumlah titik. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Tentunya hal ini sangat membantu kolaborasi kita dengan penetapan status siaga ini. Mudah-mudahan Kota Palangkaraya tetap terhindar dari bencana kabut asap.
2: Musim kemarau yang mulai melanda Kota Palangkaraya diikuti dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla membuat pemerintah kota bersama BPBD terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan melalui kolaborasi dengan TNI, Polri, BP/BPK Provinsi Kalimantan Tengah, serta Dinas Kehutanan guna menekan resiko meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi, menjelaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat ada 15 kejadian karhutla sejak Wali Kota Palangkaraya menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni 2026 lalu. Dari total kejadian tersebut, wilayah Kelurahan Bukit Tunggal menjadi daerah dengan kasus terbanyak, yakni 10 kejadian dengan luasan lahan terbakar diperkirakan lebih dari 10 hektar. Selain itu, 2 kejadian tercatat di Kelurahan Tanjung Pinang, sementara kejadian lainnya terjadi di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kereng Bangkirai. Menurut Hendrikus, sebagian besar kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas manusia atau kelalaian oknum yang melakukan pembakaran lahan, sementara untuk kebakaran permukiman, rata-rata akibat konsleting aliran listrik. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau guna mencegah meluasnya kebakaran.
1: Total jumlah yang terjadi karhutla itu sebanyak 15 kejadian semenjak ditetapkannya status siaga oleh Bapak Wali Kota per 1 Juni 2026. Sedangkan sebarannya itu ada di beberapa wilayah, yaitu ada di Kelurahan Bukit Tunggal, itu sebanyak 10 kejadian dengan luasan saya rasa lebih dari 10 hektar itu, Pak. Kemudian juga dari Kelurahan Tanjung Pinang ada 2 kejadian di Bangaris dan Lanjutan. Kemudian di Kelurahan Sabaru dan Ceto Ketimpun. Permasalahan ini memang kita tidak bisa menghindari karena memang karhutla itu disebabkan oleh oknum tentunya, karena memang pembakaran itu bisa terjadi karena kelalaian manusia.
2: Sementara itu, Ketua Kaltana atau Kelurahan Tangguh Bencana Petuk Katimpun, Iul, mengatakan di wilayahnya ada 3 organisasi yang bergerak bersama mengatasi terjadinya karhutla, yakni Kaltana, MPA, dan TSAK. Sewaktu-waktu bila terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka timnya akan langsung turun lapangan melakukan pemadaman. Selain itu, dinas maupun organisasi terkait seperti BPBD Kota Palangkaraya juga telah melakukan sosialisasi kepada warga Katimpun untuk selalu mewaspadai karhutla maupun kebakaran permukiman.
3: Hanya relawan aja, Bu, kalau misalnya ada kebakaran, ya kami sebagai anggota Kaltana untuk untuk bisa ikut hadir untuk kebakaran. Cuma kemarin itu sempat kami Kaltana ada pemadaman di pinggir ini Bu, di pinggir aspal aja Bu kemarin. Kami Kaltana ada hadir bersama teman-teman dari Dishub.
2: Melalui kolaborasi lintas instansi diharapkan kebakaran hutan dan lahan karhutla dapat sejak dini dicegah melalui penanganan selama masa status siaga bencana masih diberlakukan di Kota Palangkaraya, sehingga Palangkaraya dapat terhindar dari bencana kabut asap pada musim kemarau tahun ini. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Ya baik pendengar, pemerintah provinsi resmikan Gedung Napsa untuk penyembuhan korban narkoba. Dan di lapangan ada rekan saya Edi Suroso. Silakan rekan Edo informasi Anda selengkapnya.
4: Ya, terima kasih rekan kami Amin Udin yang bertugas. Pendengar RRI, saat ini saya berada di jalan menuju arah Gunung Mas, yaitu tepatnya di Bukit Rawi, Pulang Pisau, di mana pada kesempatan hari ini, dari pagi tadi sampai dengan siang ini baru selesai, yaitu kegiatan peresmian gedung rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, di mana dalam kegiatan ini diresmikan secara langsung oleh Sekda, PLT Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden. Dan tadi juga kami sempat wawancara bersama dengan Direktur RS Kalawatei, yang memang lokasinya ini berada di RS Kalawatei. Gedungnya ada tiga, yaitu gedung rehabilitasi tempat korban penyalahgunaan narkoba. Yaitu Seni Liamati mengatakan bahwa gedung ini merupakan wujud pemerintah hadir dalam rangka membantu masyarakat yang terpapar narkoba untuk sembuh dari jeratan hitam narkoba tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Direktur bahwa yang terpapar narkoba boleh untuk mendaftarkan ikut serta dalam rangka penyembuhan di rehabilitasi ini, karena di sini ada programnya seperti program olahraga, ada penyembuhan, ada pengobatan, semua lengkap. Jadi tidak ada alasan yang berkembang bahwa di rehab itu di penjara, bukan. Artinya di rehab itu adalah disembuhkan dari kecanduan narkoba yang begitu parah. Di mana pada gedung ini ya, namanya Isen Mulang Boarding ini merupakan dukungan dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Di sini ada kurang lebih 50 pasien yang dirawat, yang mana sebagian besar adalah orang-orang yang terpapar narkoba, kecanduan sampai hari ini mereka mengikuti terapi untuk penyembuhan dari sakitnya mereka. Demikian yang disuruh melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edo atas informasi Anda. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Pendengar, di mana Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, mengatakan penentuan sekretaris daerah atau sekda definitif kini menjadi kewenangan Gubernur Kalimantan Tengah setelah seluruh tahapan seleksi oleh tim asesmen selesai dilaksanakan. Menurutnya, Gubernur akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan pejabat yang terpilih. Tim asesmen telah menyerahkan 3 nama calon sekda kepada Gubernur, yakni Baru Isangkai, Farid Waji, dan Line Victoria Aden. Ketiganya dinilai telah memenuhi persyaratan setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan. Sudarsono juga menjelaskan penentuan sekda tidak hanya didasarkan pada pengalaman dan kompetensi, tetapi juga komitmen dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah, di mana seorang sekda diharapkan mampu bekerja secara maksimal mendampingi kepala daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakil Ketua 1 DPRD Kalteng menambahkan ketiga calon merupakan pejabat berpengalaman yang telah terlibat dalam berbagai program pembangunan daerah. Karena itu ia meyakini Gubernur Kalimantan Tengah memahami rekam jejak, kinerja, dan dedikasi masing-masing calon sebelum menetapkan sekda definitif. Pendengar, kualitas air minum isi ulang menjadi salah satu perhatian Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Melalui pengawasan rutin Dinas Kesehatan, memastikan air yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan. Melalui mulai dari kualitas air, kebersihan, peralatan, hingga sanitasi depot. Selengkapnya, Julianti melaporkan.
5: kami bersama tim sanitarian Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan Puskesmas datang langsung mengecek dari lokasi depot, kemudian kebersihan alat, kesehatan penjamah, sampai proses pengisian.
6: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya terus memperketat pengawasan terhadap depot air minum isi ulang. Hal ini guna memastikan kualitas air yang dikonsumsi masyarakat tetap memenuhi standar kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Erna Farida Susanti, mengatakan selain memeriksa kualitas air, pengawasan juga dilakukan terhadap kebersihan peralatan, sanitasi lingkungan, hingga proses pengisian air di setiap depot.
5: Kami bersama tim sanitarian Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan Puskesmas datang langsung mengecek dari lokasi depot, kemudian kebersihan alat, kesehatan penjamah, sampai proses pengisian. Pengambilan sampel dan uji lab, kita ambil sampel air baku dan air produk untuk diuji di lab Kesda Provinsi. Kemudian parameternya E. coli, coliform, pH, TDS, dan logam berat.
6: Sementara itu, salah satu pengelola depot air minum isi ulang di Kota Palangkaraya, Ginanjar Adi Wijaksono, menyebut sumber air yang digunakan berasal dari kawasan Tangkiling dan diperoleh melalui penyedia air maupun diambil langsung ke lokasi sumber.
7: Kalau itu kemarin udah bilang boleh ada, sudah izin. Terus untuk pengambilannya kadang panggilan dari yang pihak airnya atau kami ngambil sendiri, Mbak, di Tangkiling.
6: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menghimbau masyarakat untuk lebih cermat memilih depot air minum isi ulang dengan memastikan kondisi depot bersih, memiliki sertifikat like hygiene sanitasi yang masih berlaku, serta menggunakan galon yang layak pakai. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat apabila menemukan depot air isi ulang yang diduga tidak memenuhi standar kesehatan. Julianti melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Wakil Bupati Kapuas Dodo mengajak aparatur sipil negara atau ASN menjadi teladan dalam kepatuhan membayar pajak. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Pekan Panutan Pajak Daerah tahun 2026 di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Kapuas. Dodo mengatakan Pekan Panutan Pajak bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Menurutnya, pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang hasilnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi. Sementara itu pendengar, Kepala Bapenda Kabupaten Kapuas, Yaya, juga mengapresiasi para wajib pajak yang selama ini telah memenuhi kewajibannya. Ia juga menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan agar manfaatkan kemudahan layanan membayar pajak yang tersedia secara digital maupun langsung di kantor Bapenda Kabupaten Kapuas. Pendengar, Kabupaten Katingan menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki rotan bersertifikat atau FSC. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan rotan dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi masyarakat. Pina Rahmawati melaporkan.
9: Tapi kalau untuk di Indonesia, saat ini rotan yang punya sertifikasi itu hanya di Katingan.
10: Oh iya. Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil rotan terbesar di dunia. Di Kalimantan Tengah, pengelolaan rotan secara berkelanjutan terus didorong melalui penerapan sertifikasi Forest Stewardship Council atau FSC. Sertifikat tersebut memastikan rotan dipanen secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Social Forestry and Green Business Officer WWF Indonesia, Febriani, mengatakan saat ini rotan bersertifikat FSC di Indonesia baru terdapat di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Menurutnya, sertifikasi FSC menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara bertanggung jawab dan menjadi nilai tambah karena membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk rotan masyarakat.
9: Sertifikasi FSC itu apa? Tadi kalau misalnya secara singkatan itu Kak Alim juga sudah menjelaskan, yaitu jadi kalau misalnya FSC itu tuh sertifikat sertifikasi yang dimana ketika kelompok atau asosiasi tertentu sudah memiliki itu, berarti mereka secara bertanggung jawab akan mengelola hutan itu gitu, nah Kak. Baik dari segi sosial, ekonomi, kayak gitu sih kurang lebih Kak. Jadi itu yang membedakan rotan yang berefesi ataupun rotan yang tidak berefesi.
10: Selain memberikan manfaat ekonomi, pengelolaan rotan secara lestari juga menjadi bagian dari upaya menjaga fungsi hutan. Balai Taman Nasional Sebangau mendukung keterlibatan masyarakat melalui skema kemitraan konservasi agar pemanfaatan hasil hutan bukan kayu tetap berjalan seiring dengan pelestarian kawasan. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraini, menjelaskan pihaknya telah memiliki zona tradisional yang dikelola bersama masyarakat. Kedepan, peluang kemitraan konservasi dengan petani rotan akan terus dikembangkan sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
11: Di Taman Nasional sendiri kita ada namanya zona tradisional ya, zona yang kita kerjasamakan dengan masyarakat yang memang masyarakat itu punya kegiatan secara turun-menurun di wilayah itu. Tapi di Taman Nasional Sebangau sendiri masih terbatas di perairan perikanan ya, izin akses perikanan doang. Jadi zona tradisionalnya ya di sepanjang sungai. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau memang kedepannya ada masyarakat yang memang punya kebun rotan dan sebagainya, itu bisa kita... Kalau di luar kawasan kan tadi namanya perhutanan sosial ya. Kalau di dalam kawasan namanya kemitraan konservasi. Jadi nanti harapannya kedepannya kita bisa ada kerjasama kemitraan konservasi dengan petani-petani rotan gitu.
10: Melalui penerapan sertifikasi FSC dan kolaborasi berbagai pihak, pengelolaan rotan di Kalimantan Tengah diharapkan semakin berdaya saing sekaligus menjaga kelestarian hutan. Upaya ini menjadi langkah penting agar pemanfaatan sumber daya alam dapat terus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Vina Rahmawati melaporkan.

Ya pendengar, sekian berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program kita. Biasa kalau udah 13.30 ya, kita bersuara dalam request pop 100% Indonesia. Yang ingin gabung boleh banget di layanan teleponnya 0536322179 atau di layanan WhatsAppnya 0811520 3123. Spesial request lagu pop Indonesia dari tahun 2000-an hingga saat ini. Kita sapa dulu penelpon perdana kita, ada siapa di belakang. Halo, request pop
1: Terusin Indonesia.
0: Mantap, apa kabar Nanang Banjar? Dari suara
1: lagi makan
0: lah. Emang lagi makan apa bang?
1: Makan nasi lah, sambil-sambil lah.
0: Wah, apa lauk kita hari ini?
1: Nah, jangan kalau tanya kan lauknya.
0: Kalau jadi inspirasi lauk ulun juga nih, habis ini makan. Oke, bang. Nanang Banjar pengen lagu apa nih di request pop kita siang hari ini, bang?
1: Wasiat Cinta.
0: Siapa?
1: Wasiat Cinta.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari siapa yang ingat-ingatnya?
0: Wasiat Cinta ya?
1: Iya.
0: Coba kita cari ya. Wasiat Cinta Triswaka ya.
1: Iya.
0: Wasiat Cintaku. Ingat ya enggak sih Wasiat Cintaku?
1: Iya, kami.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buatnya Putri Pangkalan Lun, Mama Yuda, Nanang Sapri Pangkalan Lun, Nembang Nilan Pangkalan Lun, buatnya Bapak Jepri, Omai, Bapak Selayo, Marino, Bapak Meme, buatnya Mbak Sasa, buatnya Mama Sri, buatnya ya kayak Mama Yuda dan Bang Jun ya lah. Ya kan, buat semuanya aja lah, sama siang semuanya.
0: Oke deh.
1: Bajanudin, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan ya Bang Nanang Banjar. Dan kita coba sapa kembali penelpon kita yang udah mulai bermasukan kembali ya di 0536322179 atau di 0811520313 nya. Kita sapa ada siapa di belakang ini. Halo, selamat siang request pop.
2: Selamat siang.

0: dari John Seran.
1: John Seran masuk lagu lawas nih, John Seran.
0: Iya.
1: Lagu pop Indonesia yang baru apa nih?
0: Aduh, apalah. Lagu Maksiat ya.
1: Maksiat dari siapa tuh? Wali.
0: Ya, Wali.
1: Tobat maksiat ya, Wali ya.
0: Ya, tobat maksiat.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat Sasa. Ayah. Anu, Pak Tony. Buat semuanya dari A sampai J.
1: Oke deh.
0: Turut berduka cita lah. Teman kita Haja Mama Lili meninggal 2 hari yang lalu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru dengar kabarnya ya.
0: Iya, makanya Dewi tadi malam mungkin kaget.
1: Kaget juga dengarnya nih. Indra juga kaget.
0: Aku lama. Baru tahu dari Pak Tony.
1: Waduh. Kita turut berduka ya. Baiklah.
0: Ini kalau nggak salah nih Aminuddin.
1: Betul. Terima kasih.
0: Mana anu Bang Uta kita nih?
1: Bang Uta lagi ini dia, lagi UKWR di Banjarmasin. Nanti balik lagi kok. Oke.
0: Yo buat Aminuddin, salam sehat.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati.
1: Semoga
0: sampai di rumah dalam keadaan selamat. Amin. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Terima kasih untuk Mbak Susi di Kasongan ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang? Halo, request pop.
2: 100% Indonesia.
1: Cakep. Bentar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Putra Pangkalambun ya enggak sih?
2: Betul sekali.
1: Iya.
2: Apa yuk. Kabar Bang Amin?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Putra gimana kabarnya juga?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Cuaca di Pangkalambun gimana? Aman?
2: Aman,
1: masih panas. Masih panas juga ya. Oke lah kalau begitu.
2: Gak apa-apa, yang pacar cuaca asal jangan panas hati.
1: Aduh. Kalau panas hati kita ademin, Bang. Kita ademin pakai lagu. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya.
1: Nah, iya.
2: Ku pilih setia aja deh.
1: Ku pilih setia dari siapa tuh?
2: Patin, Setia
1: Oke,
2: Lubis.
1: Oke, aku pilih setia ya.
2: Ingat walaupun panas-panas tetap setia.
1: Oh, betul.
2: Ya salamnya.
1: Silahkan.
2: Barusan, Mbak Sasa ya, Mbak Susi ya.
1: Mbak Susi.
2: Iya salam untuk Mbak Susi ya, barusan ya udah lama ya nggak terdengar beliau ya.
1: Iya katanya.
2: Beliau ya.
1: Katanya batuk
2: untuk
1: tuh.
2: Mbak Sasa, Mbak Susi, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Tony, Bang Anggol, Bang Cepri, Bang Reno, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Melon Pangkalan Bun, Bang Nanang Taufik Pangkalan Bun, Bu Utri dan Pak Freddy, Mama Yuda, untuk Bang Ari di Samarinda, untuk Bang Pandu, Mbak Suti, Mbak Cecilia Kupang, Mbak Wika di Wonosobo, Mbak Weni, untuk Netri, untuk Putra Gacor, Putra CR, dan semuanya pencinta Pro 1 Palangkaraya.
1: Oke deh.
2: Lagunya ada?
1: Siap, ada masuk playlist kita.
2: Oke,
1: ya.
2: Dibungkus saja.
1: Oke deh.
2: Untuk Bang Aminuddin, selamat bertugas.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Pangkalambun. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa pendengar? Halo. Selamat siang, request pop.
3: Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Wah, apa kabar Bang Tony, sehat?
3: Kabar baik ya.
1: Wah, luar biasa kalau begitu ya.
3: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, semangat kita ya di hari ini ya.
3: Semangat.
1: Oke deh.
3: Bulan harus semangat terus.
1: Harus semangat kita
3: harus,
1: ya.
3: Harus.
1: Walaupun mungkin capek atau apa, tetap.
3: Iya, tetap semangat. Biasa begini pun kita bersyukur.
1: Betul. Oke deh Bang Tony, mau lagu apa nih di siang hari ini request
3: berbahagia
1: kita?
3: Berbahagia bersama Aminuddin.
1: Berbahagia bersama siapa tuh?
3: Bersamamu.
1: Bersamamu dari siapa?
3: Haiko.
1: Berbahagia bersamamu Haiko ya?
3: Iya betul.
1: Oke, salamnya untuk siapa?
3: Salam dulu ya, untuk Pak Susi, salam sehat, Putra Pangkalambun tadi, salam sehat juga, untuk

0: cepat sembuh. Terus
1: Amin.
0: Mbak Sasa, Bang Aga juga. Bang Aga, Bang Dede. Oma di samping yang selalu Jepri, Bang Reno juga. Terus Arjan. Hari ini yang lain kita rangkul semua.
1: Siap.
0: Jadi petugas sukses apa yang dicita-citakan. Terima kasih banyak rezeki yang terakhir. Terima
1: Amin
0: kasih.
1: ya Allah. Terima kasih juga untuk Pak Tony, sehat selalu dan murah rezekinya juga, bahagia juga Pak Tony yang lagi dengerin kita ya di siang hari ini. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat siang. Terputus. Bisa kembali menghubungi di 0536322179 ya atau di layanan WhatsApp-nya 0811520313. Sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat siang. Request pop.
2: Indonesia tadi
1: mantap.
2: jatuh.
1: Aduh, ada yang jatuh tadi tuh. Apa
2: Langsung
1: kabar?
2: mati jatuh.
1: Iya, baru diangkat. Gimana
2: Iya.
1: kabarnya Mbak Sasa siang hari ini?
2: Kabarnya baik-baik.
1: Wah,
2: ya,
1: syukurlah
2: puji
1: kalau
2: Tuhan.
1: begitu.
2: Walaupun harinya panas kan.
1: Iya, yang panas mah cuaca aja, kata Bang Putra
2: jangan
1: Pangkal
2: hati
1: Lampung. Iya,
2: seperti kata Pak siapa tadi,
1: Putra Pangkal Lampung tadi
2: Putra
1: ya.
2: Pangkal Lampung, betul, itu harus didinginkan.
1: Iya, didinginkan pakai lagu juga boleh.
2: Tuh kayak pakai es kelapa.
1: Es kelapa enak juga, betul. Setuju juga saya sih, Mbak Sasa. Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih di siang hari ini di request pop kita?
2: Dari itu jadi Baginda saja
1: The
2: empat
1: Baginda.
2: mata.
1: Oke. Salamnya buat
2: Empat
1: siapa?
2: mata bicara.
1: Padamu, asik.
2: Lanjut.
1: Kukatakan aku cinta kamu, asik.
2: Nah, tuh.
1: Salam silakan Mbak Sasa. Kalau dia nyanyi kagak habis nih.
2: Salamnya buat Pak Tony tadi. Salam sehat, Susi, terus Kuta Pangkal Lambun, Mas Dede Pangkal Lambun. Bapak Meme, Pak Predi, Mas Pandu, Lisa Rian, Putri Tier, terus Panparo yang putrinya, hanya kita sapu rata aja lah dari A sampai Z ya.
1: Siap.
2: Aminuddin dan operatornya,
1: betul.
2: Salam sehat selalu, bangga selalu, sukses
1: Amin.
2: Selalu. Banyak rezekinya,
1: Amin.
2: Selamat siang menjelang sore,
1: Amin.
2: Lagunya ditunggu.
1: Siap.
2: Dadah, bye-bye.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Sasa ya. Dadah kawai-kawai. Kita sapa penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang? Halo, request pop.
3: Halo.
1: Oh iya. Sosur Sen
3: 100% Indonesia.
1: Halo, apa kabar Bang Reno?
3: Siapa Bang?
1: Bang Reno, iya gak sih?
3: Iya, Nando jelas.
1: Iya dong.
3: Nando jadi Reno gampang lah.
1: Ingat dulu kalau sama Bang Reno nih.
3: Bang Reno nih ada waktunya masuk bang.
1: Iya.
3: Bang Reno nang masuk mau bujur tuh kada kawa ngali sadan nih ngentem bawaan dan itu bang.
1: Alhamdulillah kalau bisa masuk.
3: Alhamdulillah kalau masuk
1: bang. Karena rame ya.
3: Selamat siang bang, menjelang sore bang.
1: Oke deh, Bang Reno mau dengerin lagu apa nih di siang hari ini?
3: Oh, lagunya kak bang, Hati Yang Luka, bang ada bang.
1: Hati Yang Luka dari siapa tuh?
3: Siang jangan cari anak-anak.
1: Hati Yang Luka.
3: Yeah.
1: Kita coba cari.
3: Tapi nggak ada pengobat atau tengah hati yang luka tuh.
1: Aduh, sakit sih bang kalau hati yang luka.
3: Yang tadi dalam tuh bang nggak ada obatnya.
1: Kalau hati yang luka ini Bateria Sonata. Tapi
3: iya,
1: itu
3: iya,
1: masuk
3: bang, iya,
1: tapi
3: iya,
1: masuknya iya. Itu ini bang, masuknya lagu apa, Melodi Memori. Mau request pop diganti dengan lagu apa nih yang agak
3: ya,
1: baru?
3: Terserah abang yang menggantikan.
1: Oke deh kalau begitu, salamnya dulu ya bang, nanti lo carikan ya.
3: Salam gitu bang. Untuk bang apa tadi, untuk bang penyiarnya dan sesuatu tiap merajuki juga kan.
1: Amin.
3: Bang Umay, Bang Karin, Bang Tony tadi kan putra Bang Kalambun tadi, Abang Nanang, tadi Bang Nanang Banjar kan, dan Bang Rian, Naparo, Mas Toto, Bang Meme, Bang Agus, Bang Samsul, Pak Faridit, Ban Agau juga kan, dan Saudara Piat Tembar Rezeki tadi kan, dan Mbak Sasa tadi kan, dan Ayah, dan Insel, Yuni, siapa nama Ningga tadi kan, siapa
1: Mama Yuni, apa, Haja Mama Lili,
3: Ningga meninggal, dan Mama Seri di Gunung apa tuh, Gunung Raya, dan siapa nang tadi kan, Mama Seri, Mama siapa tuh kan, ingat terbelot kan, Yona kan, Mama Seri, tadi Mama Seri kan meninggal juga bang.
1: Haja Mama Lili yang meninggal.
3: Mama Lili yang Mas Sri kadalah.
1: Kan Mama Sri alhamdulillah masih sehat beliau.
3: Nah itu jawabang lah. Santai angkum semuanya pengangkat tanpa kecuali beratahan jawabannya. Nah itu jawablah. Selamat siang menjalan sore bang.
1: Selamat siang menjalan sore juga. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Reno di Samuda ya. Yang lagi dengerin kita juga. Bang Reno saya pilihkan lagunya dari Anggi Marito ya, Cara Mencintaimu. Ini juga salah satu penyanyi yang luar biasa terkenal juga ya bang ya, tapi eranya beda sama yang Hati Yang Luka tadi ya, Bahtaria Sonata. Mungkin sama-sama orang yang perempuan juga ya, sama-sama suaranya bagus juga. Kita sapa penelpon selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang. Halo, request pop.
4: Tambah lembut nanti kali keingetan. Ada Mbak Dewi dari situ.
1: Mbak Dewi enggak ada nih.
4: Oh iya. Kalau ketemu sudah sampai kirimannya tadi gitu lah.
1: Oke deh.
4: Paket sudah sampai. Terima kasih.
1: Siap. Juga. Selamat siang. Selamat siang juga. Terima kasih untuk Bang Tony ya. Kita nanti sampaikan kepada Mbak Dewi ya.

Ya pendengar, kita tahan dulu untuk layanan teleponnya, nanti kita terima lagi di segmen berikutnya ya. Jangan ragu, jangan bimbang untuk mau request lagu bareng kita, karena masih panjang perjumpaan kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita hadirkan dulu ada Wasiat Cinta dari Triswaka. Ini requestan dari Bang Nanang Banjar yang katanya sambil makan nih. Udah selesai apa belum nih Bang Nanang Banjar makannya? Selamat menikmati makanannya Bang Nanang Banjar ya. Kalau sudah makan berarti selamat bersantai. Duduk dulu ya Bang Nanang Banjar, jangan langsung baring, gak bagus untuk pencernaan. Tapi kalau kita duduk sambil dengerin radio atau sambil jalan-jalan aktivitas, itu bagus banget untuk kesehatan Bang Nanang Banjar ya. Happy selalu mendengar dalam request 100% Indonesia.

sukses mencuri perhatian publik dunia. Lagu ini dipilih menjadi anthem resmi FIFA World Cup 2026 dan langsung menghidupkan semangat sepak bola lewat drama energik serta lirik penuh motivasi. Di balik judulnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi, lagu ini juga memadukan berbagai bahasa dalam liriknya, seperti Jepang, Spanyol, Prancis hingga Inggris. Hal tersebut menjadi simbol persatuan dunia melalui sepak bola. Shakira seolah ingin menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan,

kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
1: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time. Baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: Aduh.
1: Di gelap malam aku berkata.
2: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Tadi kita dengarkan lagu dari Nyanggi Marinto ya dengan judul Cara Mencintaimu. Ini requestan yang dipilih Nudin untuk Bang Reno tadi ya, yang mau hati yang luka ya tapi gak bisa karena itu Bateria Sonata. Kita puterin yang versi pop. Requestnya ada Cara Mencintaimu, juga enak didengerin di siang hari ini ya. Kami masih menunggu Anda yang ingin gabung di layanan telepon kita 0536322779 atau di layanan WhatsApp kita 08 1152031 23 nya. Silahkan di calling-calling aja di request pop 100% Indonesia. Jangan lupa passwordnya. Kalau kita tanya request pop, jawabannya 100% Indonesia.

Yang mana di menit 25 ini siang hari ada pesan WhatsApp darinya Bang Zainal. Halo Bang Ay, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Zainal, sehat? Semoga semangat juga. Lama gak gabung Bang Zainal, kemana aja nih? Kita juga nunggu Bang Zainal biasanya ya. Bang Ay, aku mau request lagu darinya Fanny Sugi, judulnya Jogja Lantai 2. Salamnya untuk semua pendengar aja. Buat Abang, makasih banyak. Makasih banyak kembali untuknya Bang Zainal ya.

Lanjut lagi kita terima darinya Putri. Halo Bang Nudin, halo juga, gimana kabarnya di siang hari ini menjelang sorenya? Semoga sehat, amin. Harus sehat, harus semangat kita ya Mbak Putri ya. Bang, aku mau request lagu dari Dimansyah Laitupa dengan judul Mantra. Salamnya untuk semua pendengar aja yang lagi dengar kita di siang hari ini. Dan buat teman-teman yang lagi ngerjain tugas, semoga lancar tugasnya. Dan mohon doanya untuk saya sendiri, semoga lancar lagi ngerjain skripsinya. Amin ya. Kita doain buat Putri ya, biar lancar juga segala aktivitasnya di hari ini, begitu ya. Dan sampai nanti sidang segala macam ya, sampai wisuda dilancarkan, baik itu prosesnya, penelitiannya, terus juga penyusunan skripsinya, sampai dengan sidangnya nanti juga ya, dimudahkan begitu ya. Oke pendengar, kayaknya kita akan terima lagi nanti di segmen berikutnya. Kita puterin dulu dua lagu yang udah masuk di playlist kita di siang hari ini ya. Ada Fanny Sugi dengan judul Jogja Lantai 2. Ini kalau dengar ini lagu, Nudin kayak ingat siapa ya kemarin tuh yang pernah request lagu. Bentar Nudin cek dulu ya.

Aduh, udah hilang nih chatnya ya. Biasanya dia juga gabung narik pernah request lagu ini gitu. Jadi keinget aja, pokoknya siapa ya, lupa namanya. Ingat suaranya Nudin tapi lupa namanya siapa ya. Ibu siapa? Dia dulu ngomongin tentang apa ya kita kemarin tuh makanan khas daerahnya kalau nggak salah waktu itu ya. Aduh, Wonosobo, Wonosobo kalau nggak salah namanya tempatnya. Lupa lagi Nudin, salam deh ya kalau dia yang ingat kasih tahu ya, ini lagu ngingetin nama ibu itu ya, karena dia pernah request lagu yang sama kayak requestannya Bang Jainal. Dan lagu ini memang sebagus itu sih menurut Nudin ya. Nudin juga suka sama nih lagu ya. Oke pendengar, langsung aja kita putarin Jogja Lantai 2 dengan Fani Sogi dan disambung mantra dari Dimansyah akan menggambari ruang dengar Anda di Request Pop 100% Indonesia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
7: Maafkan saya tidak sengaja.
8: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
6: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
8: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
7: Aku kenapa, Rin?
8: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
7: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
8: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 55 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di request pop 100% Indonesia nya dan saya juga harus pamit undur diri maksud saya dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Kita dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini. Dan pendengar, nanti di Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setia Seno yang akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 20 dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini ya. Dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat main program di hari ini. Sampai jumpa lagi dan kita close sekaligus kita memasuki waktu asar di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, selamat berjumpa dalam program Indonesia Cerdas, sebuah acara untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif, di mana program ini dirancang untuk memberikan pencerahan, menginspirasi, dan mendorong partisipasi publik dalam upaya bersama menciptakan masyarakat yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera. Pada bagian pertama pada perjumpaan kali ini, kami ajakkan untuk mengetahui informasi tentang topik yang akan dibahas, yaitu mengenai pentingnya pengawasan pembinaan anak di sekolah. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan pentingnya peran pengawas dan pemilik sekolah dalam memelihara budaya mutu yang terstandar dalam ekosistem pendidikan di Indonesia. Menurutnya, pengawas dan pemilik sekolah bertugas memastikan mutu pendidikan nasional dan proses pendidikan berjalan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dikatakan bahwa kementerian saat ini terus berusaha untuk memperkuat posisi dan peran pengawas sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses-proses pendidikan berjalan sesuai standar dan melekat dengan penjaminan mutu tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjelaskan, sistem penjaminan mutu pendidikan eksternal dilakukan melalui dua sistem utama, yaitu akreditasi dan pengawasan oleh pengawas serta pemilik sekolah. Pendengar, dirinya juga menyoroti pentingnya penilaian mutu dari masyarakat sebagai pihak penerima manfaat pendidikan. Menteri Abdul Muti juga mengingatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Dirinya berharap penjaminan mutu tidak sekedar formalitas, melainkan menjadi budaya yang melekat pada setiap insan pendidikan untuk selalu memberikan yang terbaik, terlepas dari ada atau tidaknya pengawasan. Yaitu tadi pendengar informasi yang mengawali jumpa kita dalam Indonesia Cerdas kali ini. Masih akan kami lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Pendengar, kita masih dalam program Indonesia Cerdas, sebuah acara untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan pendidikan. Berikut kita akan gali lebih jauh tentang implementasi pentingnya pengawasan pembinaan anak di sekolah. Sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara rekan kami, Edis Rosso, bersama Ibu Munaziro, selaku pengawas sekolah di lingkungan Kementerian Agama Kota Palangkaraya.
1: Selamat malam pendengar. Anda berada saat ini saya bersama dengan Ibu Munaziro sebagai pengawas sekolah. Kita akan wawancara dengan beliau terkait dengan anak. Apa saja bentuk pengawasan kepada anak di era kecanggihan teknologi saat ini, Bu?
2: Pengawasan itu ada pengawasan dari orang tua, pengawasan dari Bapak Ibu guru. Karena kalau anak sudah terlanjur kecanduan HP itu akibatnya tidak baik terhadap mata, kemudian menerima pelajaran juga tidak bisa fokus. Kayak seperti anak-anak TPA itu menghafal ketika menghafal di hadapan ustadz-ustadzah itu hafal, tapi nanti setelah satu hari besok disuruh mengulang anu lagi, lupa lagi.
1: Bagaimana peran dari sekolah dan juga lingkungan keluarga sendiri, Bu, dalam rangka membentengi anak dalam pergaulan yang salah, kemudian pengaruh teknologi? Apa peran dari keduanya, Bu?
2: Peran keduanya sangat penting, Pak, karena anak-anak kalau dibiarkan saja nanti arah kedepannya itu tidak jelas. Jadi orang tua dan guru harus benar-benar mengawasi, tetapi caranya tidak seperti yang dulu ya. Karena kita hidup tidak pada masa seperti kita dulu kecil. Jadi orang tua, guru harus pintar-pintar untuk mengarahkan anak-anak dalam belajar, dalam menggunakan gadget dan sebagainya.
1: IT itu penting sebenarnya, Bu, ya, cuma harus dikelola begitu ya, Bu, ya.
2: Iya, memang penting. Tidak mungkin kita melarang anak-anak untuk tidak menggunakan IT, sedangkan di sekolah itu kan sekarang masing-masing sekolah sudah mendapatkan videotron. Harus memang anak-anak, guru juga harus melek teknologi, tidak boleh ketinggalan, cuma harus diarahkan kepada hal-hal yang positif.
1: Apa program terbaru di Kemenak, Bu, selaku pengawas terhadap tumbuh kembang anak, Bu? Apa program terbaru?
2: Oh iya, baik, Pak. Ini baru saja di tahun 2025 ini Kementerian Agama Pusat baru saja meluncurkan kurikulum berbasis cinta. Jadi itu bukan berarti kita tidak mengikuti kurikulum Merdeka ya. Kita tetap mengikuti kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Tapi di Kementerian Agama itu menambahkan kurikulum berbasis cinta. Jadi dalam pembelajaran itu tidak ada bentakan, pokoknya semuanya harus berbasis cinta. Mulai dari anak masuk sekolah, masuk ke kelas, sampai ketika berada di dalam kelas, ketika pembelajaran, ketika pulang, itu tidak ada lagi bentakan, tamparan, cubitan dan sebagainya. Pokoknya semuanya harus berbasis cinta. Di antara teman juga tidak ada bulian dan sebagainya.
1: Baik, terima kasih Bu Munaziro atas waktu yang diberikan kepada RRI. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu, wawancara kita pada malam hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Ya, pendengar, kita masih dalam program Indonesia Cerdas, sebuah acara untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan pendidikan. Sekarang kita ke informasi tentang penjelasan mengenai pentingnya pengawasan pembinaan anak di sekolah. Pengawasan yang baik di lingkungan sekolah dapat membantu mencegah berbagai permasalahan yang mungkin muncul, seperti bullying atau perundungan dan perilaku negatif lainnya. Pengawasan terhadap penggunaan gadget yang juga dipantau sejak dari rumah maupun di sekolah. Guru sebagai pengawas utama di kelas memiliki tanggung jawab untuk memantau interaksi antar siswa, mengenali tanda-tanda perubahan perilaku, serta memberikan intervensi yang diperlukan. Selain itu, pengawasan juga perlu dilakukan oleh orang tua di rumah dengan memperhatikan perkembangan akademis dan sosial anak. Orang tua juga dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu anak mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi di sekolah. Kepedulian tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga meliputi perhatian terhadap kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Sekolah perlu menciptakan program-program yang mendorong siswa untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang positif. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kerjasama antar siswa dan dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian di antara mereka. Pendengar, berikut manfaat utama pengawasan pembinaan anak. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan, di mana pengawasan memastikan proses pendidikan berjalan sesuai standar, juga membantu guru meningkatkan kompetensi dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian bisa membantu mengantisipasi kenakalan remaja, bullying tadi, dan juga penyimpangan perilaku lainnya dengan dilakukan dengan pengawasan ketat dan intervensi dini. Pengawasan pembinaan anak juga bisa membina keterampilan, minat, kreativitas, serta kecerdasan emosional dan sosial anak secara menyeluruh. Juga mendorong siswa atau anak untuk sadar diri dan

sukarela dalam membentuk sikapnya, mentaati peraturan, dan memperkuat nilai-nilai etika serta moral. Hidup. Pengawasan pembinaan anak juga bisa membangun ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan suportif dalam memastikan juga terpenuhinya hak-hak anak serta yang baik untuk anak seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dan yang terakhir tentu saja melalui peran pengawas sekolah, mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan terjaga sesuai standar pemerintah dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program Indonesia Cerdas, sebuah acara untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan pendidikan. Dengan topik kali ini, pentingnya pengawasan pembinaan anak di sekolah. Semoga kita semua dapat berperan dalam memberikan pencerahan, menginspirasi, dan mendorong partisipasi publik dalam upaya bersama menciptakan masyarakat yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera, khususnya di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis,

0: memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Hei? Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, pendengar, saatnya kita nantikan Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini dengan rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore. Apa kabar Anda di sana?
1: Halo, selamat sore Dita. Alhamdulillah, kami di Palangkaraya sehat. Cuaca tadinya panas, sekarang agak mendung. Mungkin karena Dita kali ya.
0: Oh gitu.
1: Nah, iya.
0: Sama ya di Samarinda.
1: Oh, sama ya.
0: Ini ngerasa Samarinda ya.
1: Iya. Kan sama-sama aja di sana ya.
0: Betul. Baik Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya di sore hari ini Seno?
1: Baik, Dita, ada informasi terkait sekolah rakyat permanen yang sudah dioperasionalkan.
0: Baik, kalau gitu silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Kota Palangkaraya mulai beroperasi dan melaksanakan masa pengenalan sekolah atau MPLS. Sekolah yang berkapasitas 1.080 orang tersebut untuk tahun ajaran baru menjaring sebanyak 135 siswa ditambah 75 siswa dari sekolah rakyat rintisan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan.
3: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Palangkaraya mulai beroperasi dan saat ini telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan mengatakan, pada tahun ajaran pertama, sekolah rakyat ditargetkan menerima 270 siswa, masing-masing 90 untuk SD, SMP, dan SMA. Namun berdasarkan hasil penjaringan sementara, terdapat 135 siswa yang berminat ditambah 75 siswa sekolah rakyat rintisan.
4: Kita berharap mereka yang miskin, yang memang tidak bisa sekolah, yang putus sekolah, ya kan, yang nantinya tidak mampu melanjutkan, nah itu yang kita tampung.
5: Itulah.
4: Nah, tamat SMP secara otomatis kan dia udah tamat, ada jasa, kan kalau nggak salah ada jasanya itu.
5: Ya, cuma ditahan.
4: Tinggal masuk SMA aja.
5: Berarti lanjut ke SMA?
4: Ya, lanjut SMA. Kan SD, SMP, SMA. Jadi untuk tahun pertama kita nerima 90 SD, 90 SMA, SMP, dan 90 SMA. Nah, kemudian di tanggal 31, nanti yang ada di rintis kita bawa ke sini, ngumpul di satu tempat ini.
3: Ridwan menjelaskan, seluruh siswa saat ini mengikuti MPLS yang berlangsung selama 19 hari. Selama masa tersebut, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta adaptasi terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah rakyat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 memiliki kapasitas hingga 1.080 orang. Pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada September mendatang, namun operasional telah dimulai lebih awal agar kegiatan pendidikan tidak tertunda.
2: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan, bisa dinas sosial, ya kan? Kemudian bisa atau langsung dengan pemerintah Kota Palangkaraya atau dinas pendidikan kan bisa. Jadi jangan khawatir, nanti ada tim verifikasinya, verifaknya. Jadi jangan khawatir, kalau bila tadi memang harus desil 1-2, tapi ternyata ada kesalahan administrasi, itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah, kita sesuaikan dengan fakta real di lapangannya.
3: Ia menambahkan sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, namun tidak menutup kemungkinan juga diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah atau terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang SMA. Seluruh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi, sehingga apabila terdapat kekeliruan data administrasi, akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih, Seno. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar rekan-rekan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu.
1: Iya, selamat sore, Dita Rania.
0: Bagaimana kondisi cuaca dan juga kabar teman-teman di Tarakan sore hari ini?
1: Iya, untuk kabar hari ini, untuk teman-teman di Tarakan, sehat walafiat ya, alhamdulillah. Dan juga untuk cuaca di Kota Tarakan, cukup terik nih untuk sore hari ini, Dita.
0: Masih terik ya berarti Bayu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, kalau gitu ada informasi apa dari Tarakan untuk mendengar kita sore hari ini, Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama, Dita.
0: Oke, baik. Kalau gitu silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama untuk meningkatkan daya saing UMKM hingga naik kelas. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Kristofan.
2: Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka.
3: Pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP untuk produksi ikan asin gulama membawa harapan besar bagi masa depan industri pengelolaan perikanan. Dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, tim dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan mendampingi para pelaku usaha kelompok usaha wanita amal dalam merancang sistem produksi yang lebih higienis, berkualitas, dan berdaya saing. Inisiatif ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk meningkatkan nilai jual ikan asin gulama sambil membuka peluang memasuki pasar yang lebih luas. Nurasia SEMM, selaku akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya agar pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Selain pendampingan dan pelatihan, pihaknya juga memberikan bantuan oven untuk proses pengeringan ikan asin. Ia menyebut bahwa pengenalan teknologi pengeringan ini bertujuan untuk mendongkrak produksi dan penjualan yang lebih baik sehingga berdampak positif pada kehidupan sehari-hari. Awalnya mereka melihat kelompok ini masih menggunakan metode tradisional seperti rak kayu dan jaring-jaring. Nurasya juga menekankan pihaknya juga turut membantu dalam pengemasan produk ikan asin gulama yang bekerja sama dengan dosen perikanan Universitas Borneo Tarakan.
2: Ini adalah bagian daripada upaya kami agar pendanaan dari Kemendikti Saintek itu, BIMAH, bisa benar-benar berdampak kepada masyarakat. Memang kebetulan untuk kelompok nelayan ini dia ada di pesisir pantai. Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka sehingga benar-benar berdampak bagi kehidupan sehari-hari ibu-ibu nelayannya.
3: Di sisi lain, Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan bahwa kelompok ini memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya terjangkau oleh tren modernisasi produk. Ia menyarankan agar ikan asin gulama dapat dikemas dalam bentuk beku atau plastik berlabel. Ada banyak cara kreatif untuk mengelola produk agar bernilai lebih tinggi sebab Kota Tarakan memiliki potensi besar dalam produksi ikan asin.
4: Ini memang perlu ada binaan, sebenarnya potensi sekali. Cuman karena belum tersentuh kali ya dengan model-model produk modern gitu. Artinya modern bukan berarti meninggalkan yang tradisional, tapi sedikitlah dikemas supaya terlihat higienis, bersih. Otomatis juga akan nantinya akan meningkatkan nilai jualnya daripada mereka.
3: Sementara itu, Ketua Kelompok Usaha Wanita Amal, Asma, menyampaikan apresiasi atas kegiatan dan bantuan yang diberikan. Dukungan dari pemerintah dan para dosen sangat luar biasa. Pihaknya berharap ini akan membawa perkembangan yang jauh lebih baik.
5: Berkat ibu-ibu dosen ada kegiatan begini, ilmu selain ilmu yang kami dapat, yang bisa kami kembangkan, kita juga mendapat mesin open pengering rumput laut, luar biasa dukungan pemerintah dan ibu-ibu dosen yang diberikan kepada kami.
3: Lanjut Asma, melalui pelatihan ini, pihaknya mendapatkan wawasan baru tentang cara produksi dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan pemahaman baru ini, pihaknya bertekad untuk menciptakan produk-produk inovatif dengan menggunakan oven pengering bantuan tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Dita, di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin di sore hari ini?
1: Selamat sore Dita, kabar tim baik dan juga cuaca di Banjarmasin sangat terik sekali Dita.
0: Berarti sama dengan Tarakan ya tadi ya, sangat terik ya.
1: Betul, kayaknya matahari ada 3 deh hari ini.
0: Bisa jadi.
1: Siapa tahu
0: Baiklah,
1: ya.
0: kalau gitu, Fadli, ada informasi apa untuk mendengar kita di sore hari ini, Fadli?
1: Nah, karena ini lagi cuacanya panas, ini berhubungan sama karhutla nih Dita, informasi yang kami sampaikan.
0: Wah, bisa jadi menarik ini, ada korelasinya. Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Kabut asap dampak dari karhutla mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dengan menurunkan armada di titik rawan kebakaran. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahillah saat di RRI Banjarmasin. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.
3: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi kebakaran, dan pada hari ini pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8 ada 3 titik kepercayaan 9, selebihnya itu di titik kepercayaan 8. Artinya kebakaran hutan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
2: Sementara itu, warga Banjarbaru Isifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya, asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
4: Jadi, tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya. Itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga. Banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana gitu loh asapnya.
2: Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel menambahkan, sekitar 40 personil disiagakan di posko tersebut untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Dia berharap sinergi seluruh instansi dan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran, sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Dita Rania di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Fadli. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Rista, selamat sore.
1: Halo rekan Dita, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Rista? Baik, sehat?
1: Alhamdulillah, saya dan juga kru RRI Nunukan sehat semua. Terus cuacanya di sini cerah aja sih, nggak seterik itu, tapi mataharinya masih ada.
0: Masih ada matahari ya, berarti
1: Iya.
0: memang nggak beda jauh gitu ya. Matahari di Kalimantan ini
1: Iya.
0: sama-sama aja.
1: Setia banget kayaknya ya dia.
0: Betul. Baiklah Rista, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini dari Nunukan?
1: Ada informasi terkait SD Negeri 005 yang belum tersentuh MBG nih.
0: Oke, baik. Silakan informasi selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ahmad Ilham.
2: SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis atau MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini, peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk meninjau kondisi sekolah dan melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Meski demikian, hingga hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan.
3: Terkait dengan MBG ya, sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026 itu kami sempat didatangi oleh salah satu petugas MBG dan sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat SD 05 Nunukan mendapatkan MBG dan bahkan saat itu sudah ada simulasi mobil MBG masuk ke sekolah apa bisa atau tidak karena dia punya mobil khusus kan sehingga itu disimulasikan itu masuk terus memutar di lapangan dan alhamdulillah nyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 di hari kedua ya kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Nunukan.
2: Menurut Wahid, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 005 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat dari program pemenuhan gizi.
3: Kalau di SD lain dapat MBG ya seharusnya juga SD 5 dapat. Artinya seharusnya kan tidak dibeda-bedakan gitu kan. Karena sampai hari ini mulai program pertama diluncurkan itu saya kurang tahu itu tahun berapa. Tapi intinya sampai hari ini MBG untuk SD 05 Nunukan itu belum pernah ada.
2: Ia menambahkan, pihak sekolah juga menunggu kunjungan dari SPPG baru yang berlokasi di Jalan TVRI Nunukan. SPPG tersebut menjadi dapur penyedia MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Nunukan Timur termasuk SD Negeri 005 Nunukan. Melalui kunjungan tersebut, pihak sekolah berharap segera ada tindak lanjut terkait pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Rekan Dita.
0: Terima kasih Rista dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara ya akan kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengaran pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengharapkan agar Ibu Kota Nusantara menjadi gerbang baru pariwisata Kalimantan Timur. Salah satunya dengan pengembangan desa wisata di kawasan sekitar IKN untuk menarik lebih banyak wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati di rakannya Jojo Hadikusumo mendorong pengembangan desa wisata di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, keberadaan IKN dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menjelajahi destinasi wisata lain di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Saraswati saat kunjungan kerja ke kantor otorita IKN, Kecamatan Sepaku, baru-baru ini. Menurut Saraswati, wisatawan, khususnya mancanegara, umumnya tidak hanya mengunjungi satu destinasi saja. Karena itu, kehadiran IKN dapat menjadi pemantik agar wisatawan melanjutkan perjalanan ke berbagai objek wisata di wilayah sekitarnya.
2: Jadi itu menjadi insentif untuk desa-desa di sekitar IKN mengembangkan wisatanya masing-masing. Sehingga mungkin mereka stay-nya di sini, tetapi mereka bisa dengan apa, tol itu kan jadi membuat transportasi jauh lebih mudah. Mereka bisa mencoba desa-desa wisata di sekeliling dengan adanya wisata lokal. Yang seperti di Bali itu kan ada yang dengan adat lokalnya, NTT juga ada desa wisata yang adat lokalnya. Saya rasa di sini juga perlu ada.
1: Saraswati mencontohkan konsep desa wisata berbasis budaya lokal yang bisa dikembangkan di sekitar IKN, seperti desa budaya Dayak atau desa konservasi hewan endemik. Menurutnya, pengembangan desa wisata di sekitar IKN tidak hanya memperkaya pilihan destinasi wisata, tetapi juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di wilayah sekitar IKN. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Ya, dan pendengar pemirsa, laporan reporter Sela tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 15 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Kita punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kami masih temani Anda saat ini dengan ragam musik dan informasi, terus hadirkan informasi pilihan ke ruang dengar Anda. Salah satunya terkait dengan karya literasi di Kalimantan Tengah yang akan segera mengantongi hak cipta. Tentunya hal ini berkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan terhadap karya intelektual di bidang kebahasaan dan kesastraan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terkait rencana pencatatan hak cipta atas puluhan karya literasi yang telah dihasilkan, meliputi buku cerita anak hasil terjemahan, kamus bahasa daerah, serta Mars Balai Bahasa. Rombongan Balai Bahasa Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Kambang dan diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Laila Rahmawati. Tentu, pertemuan yang dilakukan menjadi wadah koordinasi untuk membahas mekanisme pencatatan hak cipta, kelengkapan persyaratan administrasi, serta identifikasi jenis ciptaan yang akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam diskusi, Balai Bahasa menyampaikan rencana pencatatan puluhan karya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya para penerjemah, penulis, penyusun kamus, maupun tim kreatif yang terlibat dalam proses penyusunannya. Selain memberikan kepastian hukum, pencatatan hak cipta diharapkan mampu mendorong pelestarian bahasa, sastra, dan budaya daerah melalui pengakuan terhadap karya-karya intelektual yang telah dihasilkan. Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah juga memberikan pendampingan terkait prosedur pengajuan pencatatan hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya-karya literasi daerah merupakan aset intelektual yang memiliki nilai budaya, edukasi, dan juga penting untuk bisa diberikan kepastian hukum sekaligus sebagai bentuk penghargaan kepada para pencipta karya tersebut, ya. Nah, pendengar, melalui sinergi yang terjadi diharapkan proses pencatatan seluruh karya dapat berjalan lebih efektif sehingga memberikan kepastian hukum terhadap hasil karya intelektual sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di Kalimantan Tengah. Ya, itu salah satu informasi yang kami hadirkan, pendengar. Pukul 17 nanti kami ajak Anda mendengarkan Cek Fakta dan juga acara berikutnya, Gema Nuansa Senja.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, beredar informasi sebuah unggahan di media sosial X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid yang menyebutkan penghasilan influencer atau kreator konten atau konten kreator di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan mengutip artikel dari antaranews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka, seperti Mutia menjelaskan, merupakan presentasi sebaran spam komentar judi online pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah informasi yang tidak benar. Demikian cek fakta Pro 1 sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
2: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
3: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, saat ini Anda terus bersama kami dalam Palangkaraya sore ini. Saat ini menemani Anda dalam kemanuansa senja, sore sudah semakin petang dan petang akan menjelang malam. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk terus bersama dan juga menyimak siaran Pro 1 RRI Palangkaraya di frekuensi FM 95,9 MHz untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami sapa semua yang mendengarkan kami, baik itu di pemancar FM yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, Puruk Cahu, Pangkalan Bun, Murung Raya, dan tempat-tempat lainnya yang bisa mendengarkan kami melalui siaran terestrial maupun aplikasi RRI Digital. Saat ini bersama saya Setia Arseno dan pendengar, saatnya kemanuansa senja hadir menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga lagu religi Islam yang akan hadir menanti azan salat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Pada petang ini akan berkumandang pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih mendengarkan kami dalam Gemah Nuansa Senja Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan surah Shafat ayat 100 hingga 112 bersama Ahmad Fadilah. Sari tilawah disampaikan Zahra Zaituna. Selamat mendengarkan.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa Allah menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami berikan dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya kita dengarkan. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 12.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Rabu, 15 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini, diantaranya.
3: Progresnya sudah 89%.
4: 89%. Ya,
3: kontrak masih berjalan sampai dengan 11 September 2020.
5: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat, kalau ada ketimpangan nih, beban. Karena beban ke istri gitu ya.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Progres pembangunan fisik dan akses jalan sekolah rakyat permanen saat ini terus dikebut dan mencapai 89%. Kontrak pekerjaan ditargetkan rampung 11 September 2026 agar seluruh aktivitas pendidikan dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan didukung fasilitas yang memadai. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Sekarang progresnya sudah 89%.
2: 89%.
1: Ya, kontrak masih berjalan sampai dengan 11 September 2026.
3: Pembangunan sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Palangkaraya terus menunjukkan progres yang positif. Meski demikian, kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan sekolah tersebut masih memerlukan penanganan serius agar akses bagi siswa, guru, dan masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Kepala Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Permukiman Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum Tracy Mary mengatakan, progres pembangunan fisik sekolah rakyat saat ini telah mencapai 89%. Kontrak pekerjaan masih berjalan hingga 11 September. Secara keseluruhan terdapat 4 lokasi pembangunan dengan masing-masing lokasi memiliki sekitar 23 hingga 24 bangunan penunjang kegiatan belajar mengajar.
1: Sekarang progresnya sudah 89%.
2: 89%.
1: Ya, kontrak masih berjalan sampai dengan 11 September 2026. Ada 4 lokasi. Jadi untuk satu lokasi itu rata-rata di 23 sampai 24 masa bangunan.
2: Sekolah raya ini berapa, Bu?
1: Kalau luas tanah ini sebenarnya kalau Palangkaraya ini 8,7 hektar kalau tidak salah ya, Pak. Seharusnya kami itu mempersyaratkan 10 hektar, tapi 8,7 ini sudah mencukupi.
3: Mary menjelaskan, lahan sekolah rakyat di Palangkaraya memiliki luas sekitar 8,7 hektar. Menurutnya luas yang tersedia saat ini dinilai sudah mencukupi untuk mendukung operasional sekolah. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Palangkaraya, Ridwan, menyampaikan total sebanyak 270 siswa akan belajar di lokasi tersebut. Pada 31 Juli nanti, seluruh siswa yang saat ini masih berada di sekolah rakyat rintisan akan dipindahkan ke lokasi permanen agar proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah dapat dilakukan dalam satu kawasan.
4: Kan SD, SMP, SMA. Jadi untuk tahun pertama kita nerima 90 SD, 90 SMA, SMP, dan 90 SMA. Nah, kemudian di tanggal 31 nanti yang ada dirintis kita bawa ke sini, ngumpul di satu tempat ini. Jadi nyaman mengurusnya. Ya.
5: Kalau yang SMP itu kelas 1 semua kan? 1, 2, 3.
4: Nah, gini, kalau SMP itu kalau tidak salah sudah ada 2 kelas kalau tidak salah. Nah, 2 kelas kita lihat nanti apakah kalau memang semua nya itu di kelas 1 dan kelas 1. Kalau memang ada kelas 2 berarti dibagi. Ya.
3: Pemerintah berharap penyelesaian pembangunan beserta akses jalan menuju sekolah rakyat permanen dapat selesai sesuai target pada September 2026 sehingga seluruh aktivitas pendidikan dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan didukung fasilitas yang memadai. Edi Suroso melaporkan.
0: Pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang digabung dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah menyoroti tingginya angka perceraian dalam 2 tahun terakhir di Kalimantan Tengah, diduga dipicu ketidaksetaraan gender. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jai Pijaksana.
6: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus.
7: Ketimpangan gender di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Kalimantan Tengah. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Erik Pranata juga menyinggung tingginya angka perceraian 2 tahun belakangan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, angka perceraian sebanyak 3.045 perkara. Sedangkan berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, sepanjang tahun 2024 saja terdapat 3.914 perkara perceraian yang diterima di Kalimantan Tengah, terdiri dari 3.045 perkara cerai gugat dari istri dan 869 perkara permohonan cerai diajukan oleh suami. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 78% perkara perceraian di Kalimantan Tengah pada tahun tersebut merupakan cerai gugat, sehingga mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri. Faktor yang paling banyak melatar belakangi perceraian antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta persoalan nafkah dan ekonomi. Bercermin dari data tersebut, Erik Pranata mengakui diduga terjadi ketimpangan gender terutama bagi kaum perempuan dalam keluarga sehingga berujung kepada perceraian.
6: Ada data nih, perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
8: Oke. Okay.
6: Ya. Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya, untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah, gitu, melalui perspektif gender tadi gitu.
7: Sementara itu di tempat terpisah, pengurusutamaan gender di lingkungan kerja merupakan bagian dari program dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawi Rambang, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja perempuan, membuka kesempatan kerja yang setara, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif sebagai bagian dari praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan.
8: Dan terutama kelapa sawit yang banyak menyerap tenaga kerja, memang sudah diatur oleh undang-undang bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Tentunya setara dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perempuan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan, tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, tapi kebanyakan perempuan itu memang bekerja misalnya membersihkan lumpur, membersihkan lahan, angkutan orang kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan dan sebagainya. Nah, itu yang kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing.
7: Pengarusutamaan gender menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan industri perkebunan sawit yang berkelanjutan dan inklusif. Kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki baik dalam akses terhadap pekerjaan, pengembangan kapasitas pengambilan keputusan maupun perlindungan hak-hak pekerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyerahkan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2027 kepada DPRD dalam rapat paripurna ke-7 masa sidang 2. Penyerahan dilakukan oleh PJ Sekda Sarwo Mintarjo mewakili Bupati Herius. Dokumen KUA PPAS menjadi pedoman penyusunan rancangan APBD 2027 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, serta visi Murung Raya Emas 2030. Kebijakan anggaran 2027 difokuskan pada peningkatan PAD, penguatan BUMD, serta sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dokumen akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD sebagai dasar penyusunan APBD tahun 2027.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terus memperkuat pendampingan kepada pelaku UMKM di Kalimantan Tengah agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Melalui program sertifikasi dan fasilitasi izin edar, BPOM membantu pelaku usaha lokal mengembangkan produk unggulan daerah hingga mampu menembus pasar yang lebih luas. Laporan selengkapnya disampaikan Bunga Aulia.
10: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terus mendorong UMKM di Kalimantan Tengah meningkatkan kualitas produk melalui pendampingan sertifikasi izin edar agar produk lokal memiliki standar keamanan serta mampu bersaing. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Republik Indonesia, Muhammad Kasuri mengatakan pendampingan ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha mengatasi kendala sertifikasi sekaligus mengembangkan potensi bahan alam Kalimantan Tengah menjadi produk unggulan daerah.
11: Ya, seluruh produk, apalagi di Kalimantan Tengah ini memiliki banyak tanaman yang memiliki manfaat. Nah, ini yang akan kita dorong untuk menjadi produk unggulan di Kalimantan Tengah ini.
10: Salah seorang pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan izin edar BPOM adalah Nia Fitra, produsen jamu PM atau jamu pisit melapit ini, menjadi industri obat tradisional bentuk cairan pertama di Kalimantan Tengah yang memperoleh izin edar BPOM.
12: Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan nomor izin edar yang pertama di Kalimantan Tengah untuk industri obat tradisional bentuk cairan, yaitu jamu PM, jamu pisit mangapit.
10: Melalui pendampingan BPOM, produk jamu PM mengalami peningkatan kualitas, mulai dari kemasan hingga kepercayaan masyarakat. BPOM berharap semakin banyak UMKM lokal yang mampu memenuhi standar dan berkembang menjadi produk unggulan daerah. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pemerintah resmi membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat di Kota Palangkaraya. Meski pembangunan kawasan sekolah masih berlangsung, pembukaan dilakukan menyesuaikan jadwal tahun ajaran baru sekolah negeri. Sementara gedung sekolah dan asrama telah siap digunakan. Sekolah rakyat yang berlokasi di Jalan Cilikriwut kilometer 39 tersebut berdiri di atas lahan hibah pemerintah Kota Palangkaraya. Saat ini hampir 200 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA telah diterima dan mulai mengikuti MPLS sekaligus tinggal di asrama. Laporan selengkapnya disampaikan Fauzi.
13: Pemerintah resmi membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat di Kota Palangkaraya. Meski pembangunan kawasan sekolah masih berlangsung, pembukaan dilakukan menyesuaikan jadwal tahun ajaran baru sekolah negeri. Sementara gedung sekolah dan asrama telah siap digunakan. Sekolah rakyat yang berlokasi di Jalan Cilikriwut kilometer 39 ini berdiri di atas lahan hibah pemerintah Kota Palangkaraya. Saat ini, hampir 200 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA telah diterima dan mengikuti MPLS sekaligus tinggal di asrama. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan, gedung sekolah rakyat permanen ditargetkan rampung pada September 2026 sesuai kontrak.
14: Sebenarnya PHO-nya itu di bulan September. Saat ini nih operasional dulu. Ya. Operasional PHO itu di bulan September. Jadi kontraknya sebentar sampai bulan September.
13: Sementara itu, pembangunan infrastruktur sekolah rakyat terus dikebut hingga target penyelesaian pada September 2026. Kawasan sekolah yang dibangun di atas lahan hibah pemerintah Kota Palangkaraya seluas 8,7 hektar ini akan dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang guna mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal. Kepala Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Tengah, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Tria Semeri, mengatakan pengerjaan pembangunan dipastikan rampung pada September mendatang.
1: Sekarang progresnya sudah 89%.
2: 89%.
1: Ya, kontrak masih berjalan sampai dengan 11 September 2020.
2: Itu target keseluruhan selesai, Bu, ya?
1: Betul.
2: Iya.
1: Ada 4 di 4 lokasi. Jadi untuk satu lokasi itu rata-rata di 23 sampai 24 masa bangunan. Kalau luas tanah ini sebenarnya kalau Palangkaraya ini 8,7 hektar kalau tidak salah ya, Pak. Seharusnya kami itu mempersyaratkan 10 hektar, tapi 8,7 ini sudah mencukupi.
13: Pemerintah Kota Palangkaraya berharap seluruh fasilitas sekolah rakyat dapat segera beroperasi secara optimal. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di keluarga kurang mampu, sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru membawa kembali suasana ramai di lingkungan sekolah, termasuk di area kantin. Di SMP Negeri 3 Palangkaraya, ratusan siswa baru mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sementara pihak sekolah memastikan seluruh persiapan pembelajaran telah dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan Kakak Hendri.
15: Kehadiran siswa-siswi untuk mengikuti proses pembelajaran usai libur sekolah membuat kantin kembali ramai. Salah seorang pedagang kantin SMP Negeri 3 Palangkaraya, Siti Fatimah, mengaku kembalinya pelajar ke sekolah menghadirkan suasana ramai di kantin. Meski mengaku penjualan makanan mengalami penurunan sejak adanya program makanan bergizi gratis atau MBG, Siti tetap mendukung program tersebut karena dinilai membantu para siswa.
16: Iya, memang ibaratnya kita masak itu bikin porsi nasi 50 porsi ya. Kalau sekarang 10 aja.
2: 20 berkurang
16: lah. Jauh benar kurangnya, tapi nggak apa-apa. Itu memang kita berbagi rezeki kan sama program pemerintah yang ada. Ini kan kita nggak mungkin kita mengelak. Nah, anak-anak juga, anak-anak yang biasa nggak dapat makan kan kasihan. Biasa kan beli jajan aja. Memang dengan adanya MBG ini membantu juga mereka yang kurang jajannya.
15: Sebanyak 374 peserta didik baru di SMP Negeri 3 mengikuti program masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Untuk siswa kelas 8 dan kelas 9 melakukan daftar ulang, Sementara proses belajar mengajar dilakukan dimulai pada hari Kamis. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 3 Palangkaraya, Salasyah, memastikan tenaga pendidik, perangkat pembelajaran, serta sarana dan prasarana telah dipersiapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
17: Alhamdulillah di SMP 3 untuk menyambut tahun pelajaran baru, untuk SDM-nya itu sudah sangat sesuai dengan kuota. Kemudian kami juga sudah menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran jauh sebelum masa libur. Jadi istilahnya ketika kita masuk mengajar nanti, sumber daya manusianya sudah siap dengan pembelajaran. Kemudian kalau sarana prasarana, alhamdulillah SMP 3 sudah cukup bagus.
15: Dengan dimulainya tahun ajaran baru, SMP Negeri 3 Palangkaraya berharap seluruh proses pendidikan dapat berjalan optimal melalui dukungan tenaga pendidik, fasilitas sekolah, serta semangat belajar para siswa. Kakak Henry melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui tim perancang peraturan perundang-undangan melaksanakan harmonisasi terhadap 3 rancangan peraturan bupati atau Raperbup Kabupaten Kapuas. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan setiap rancangan peraturan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki kepastian hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berbasis digital. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anwar, menyampaikan ketiga rancangan yang diharmonisasi meliputi Raperbup tentang penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas, simpul jaringan data spasial daerah, serta perubahan peraturan bupati nomor 84 tahun 2002 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial Kabupaten Kapuas. Menurutnya, harmonisasi merupakan tahapan penting agar setiap produk hukum daerah tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diterapkan secara efektif. Melalui proses harmonisasi tersebut, diharapkan ketiga Raperbup dapat menjadi dasar hukum yang mendukung penguatan pemerintahan berbasis digital, pengelolaan data yang terintegrasi, serta organisasi perangkat daerah yang semakin adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas. Pendengar, stunting masih menjadi salah satu tantangan kesehatan yang memerlukan perhatian bersama. Pos pelayanan terpadu atau posyandu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui pemantauan pertumbuhan balita, edukasi gizi, hingga pemberian layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak. Untuk mengetahui peran posyandu dalam menekan angka stunting, berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Palangkaraya Sabila Indasari bersama Kepala Posyandu Kecipir Indah, Kelurahan Panarung, Hajah Mariani.
18: Untuk mengetahui peran posyandu dalam menekan angka stunting dan langkah apa saja yang dilakukan di lapangan untuk mencegah dan menangani stunting, khususnya bagi pertumbuhan balita, ibu hamil, ibu menyusui, maupun lansia, petang hari ini saya akan mewawancarai Kepala Posyandu Kecipir Indah, Kelurahan Panarung, Hajah Mariani. Selamat petang, Bu Mariani.
19: Selamat petang.
18: Bu Mariani, bagaimana saat ini Bu peran posyandu dalam upaya mencegah dan penanganan stunting di wilayah Ibu di Kecipir, Kelurahan Panarung?
19: Ya, baiklah Mbak Bella, kalau untuk penanganan stunting di posyandu kami merupakan salah satu prioritas yang sangat utama, karena angka stunting prevalence-nya sudah menurun, tapi akan tetapi kita masih berusaha untuk lebih menurunkan lagi angka stunting yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya yang ada di Kelurahan Panarung. Dan itu penanganannya sangat serius sekali dari posyandu, sesuai dengan programnya juga, program dari pemerintah kota maupun program dari kementerian, kita juga bersinergi untuk bagaimana caranya kita deteksi dini untuk pencegahan stunting.
18: Ya, kalau untuk program atau layanan yang diberikan posyandu Kecipir Indah di tempat ibu di Kelurahan Panarung untuk ibu hamil misalnya Bu Balita dan keluarga,
19: ya 3P.
18: Ya. Untuk mencegah stunting sejauh ini bagaimana Bu Mariani?
19: Kalau usaha yang sudah kita laksanakan sekarang nih, pertama dengan adanya program MBG dengan sasaran 3B tadi, bumil, busu, dan ibu menyusui. Itu dari program dari BGN. Posyandu Kecipil Indah sudah mendapatkan pendistribusian MPG juga dari Badan Gizi Nasional, yang dari dapur SPPG Kelurahan Panarung. Dan itu juga merupakan salah satu program untuk pencegahan stunting dengan sasaran tadi, Mbak Bel, dengan sasarannya 3B, busu, bumil, dan balita. Nah, jadi kemudian dari pemerintah kota itu ada pemberian makanan tambahan. Itu juga berupa makanan sehat dengan sasaran 3B juga, Mbak Bella. Nah, dengan sasaran 3B, bumil, busu, dan balita. Dan sejauh ini sudah hampir berapa bulan ya? Sudah hampir dari awal kita mulai pendistribusian sampai sekarang, alhamdulillah, angka stunting khususnya di tempat kami, di Posyandu kami, sudah dikatakan sangat-sangat minim, cuma ada beberapa orang aja lagi. Kalau kemarin kan sempat ada terdeteksi itu, untuk stunting itu ada 17 orang yang di Posyandu kami. Tapi alhamdulillah sekarang hasil pemeriksaan terakhir kemarin, dari tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, penimbangan berbadan macam dan sebagainya, itu sudah lumayan baik dan membaik.
20: Nah, sejauh ini Bu Mariani, bagaimana mekanisme pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu Ibu? Apakah ada tindak lanjutnya juga apabila ditemui anak yang berisiko atau mengalami stunting, Bu, selama ini?
19: Betul sekali. Kalau untuk pemantauan, kami, Mbak Bella, setiap bulan kan melakukan penimbangan pengukuran itu di Posyandu. Selain itu, ada program yang juga dari Disdalduk, yaitu tim pencegah. Kebetulan saya juga salah satu ketua dari tim pendamping keluarga Kota Palangkaraya, yang mana di situ tugas kami adalah data dulu. Kami data dulu mereka, door-to-door. Apabila kami temukan kasus yang berisiko stunting, kami segera memberikan rujukan atau pelaporan melalui puskesmas terdekat. Kalau kami kan ada di puskesmas wilayah Panarung, puskesmas Panarung. Nah, kemudian kami memberikan rujukan, kami dampingi dan kami intervensi. Kemudian apa yang harus kami lakukan lagi, yaitu tadi intervensinya untuk pemberian makanan tambahan bekerja sama dengan pemerintah kota dan puskesmas Panarung, seperti itu.
20: Nah, selanjutnya Bu, untuk tantangan sendiri nih Bu Mariani yang dihadapi kader Posyandu Ibu dalam menangani stunting itu bagaimana, Bu? Dan upaya apa untuk mengatasinya apabila ada tantangan di lapangan?
19: Tantangannya sudah memang luar biasa, Mbak Bella, karena gini, tantangannya seperti karena stunting ini bukan penderita stunting ini sebenarnya banyak kali penyebab-penyebabnya. Kan cuma faktor kemiskinan, tapi juga ada, kita temukan di lapangan, ada keluarga yang dikatakan sudah mampu, mapan, tapi ketika itu kita menemukan anaknya dalam berisiko stunting. Ketika kita melakukan pendekatan persuasif untuk kepada mereka, tantangannya luar biasa, mereka menolak anak saya yang stunting, anak saya sudah cukup makanan. Nah, dalam hal ini, masalah makan itu bukan cuma cukup, tapi bagaimana kita memberikan asupan gizi, asupan nutrisi untuk anak, atau dari awal, dari 1000 hari kehidupan itu, mulai dari ibu hamil, kemudian sampai dia nanti berusia 2 tahun. Nah, dalam hal ini, tantangannya tadi itu ada penolakan-penolakan dari pihak-pihak keluarga, pihak orang tua. Nah, tetapi sebagai kader Posyandu, sebagai kader tim pendamping keluarga, itu bukan hal yang terlalu sulit lah bagi kami. Ketika ada penolakan itu, kami tetap berupaya dengan sabar untuk mendampingi mereka, untuk mengedukasi mereka bahwa anak ibu ini atau anak bapak ini perlu penanganan khusus. Bukan berarti karena bapak ibu tidak mampu, tapi mungkin pola asuhkah yang menyebabkan seperti ini, atau makanan yang ketika ibu hamil itu, waktu ibunya hamil itu terpapar asap rokok dan lain-lain, atau tidak memeriksakan kehamilannya ke paskes selama kehamilan. Banyak sekali faktor-faktor penyebabnya itu. Jadi kita coba memberikan pengertian bagaimana supaya pihak keluarga atau orang tuanya tadi mengerti dan paham bahwa anaknya terindikasi. Selama ini sudah hampir berapa tahun, hampir 3 tahun ini ya kita bergerak di bidang ini, menangani, mendampingi, bahkan menghadapi langsung di lapangan. Karena apa? Kader Posyandu dan kader tim pendamping keluarga ini adalah merupakan akar rumput yang tahu persis di lapangan bagaimana, dan memberikan data awal juga untuk pemerintah mengenai stunting itu, seperti itu, Mbak Bella. Jadi untuk tantangannya, alhamdulillah walaupun ada, tapi nggak terlalu tidak terlalu berarti juga untuk kami. Kami tetap berusaha dan sampai benar-benar memberikan pengertian, sampai benar-benar mereka mengerti itu. dengan melakukan intervensi juga, Mbak Bella.
20: Terakhir, Bu Mariani, apa pesan atau himbauan Ibu kepada para orang tua agar rutin memanfaatkan layanan Posyandu dalam mendukung tumbuh kembang anak, mencegah stunting nih, Bu, di Palangkaraya?
19: Nah, jadi kalau untuk itu sudah menjadi tujuan utama dan merupakan tugas pokok kami, mengkampanyekan, menghayo-hayokan ibu-ibu untuk bisa datang ke Posyandu, karena mana di Posyandu ini sudah ada dokter, sudah ada bidan, sudah ada perawat, sudah ada ahli gizi yang dah hadir setiap bulannya. Dan alhamdulillah juga program MBG juga, Mbak Bella, sekarang sudah berjalan. Jadi untuk menghayo-hayokan mereka ke Posyandu itu tidak terlalu sulit sekarang. Tidak terlalu sulit sekarang. Dan angka kehadiran, angka kunjungan di Posyandu itu sekarang selama ada MBG ini alhamdulillahnya 100% meningkat, Mbak Bella. Jadi harapan kita semua itu mudah-mudahan nanti stunting di Kota Palangkaraya ini benar-benar bisa. Dan untuk para orang tua, ayo jangan malu, jangan enggan, tolong dibagi waktunya untuk bisa membawa putra-putrinya, bayi balita ibu hamilnya ke Posyandu. Jadi seperti itu, Mbak Bella.
20: Ya, baik, terima kasih Bu Mariani atas waktunya untuk RRI.
19: Terima kasih, sama-sama Mbak Bella, terima kasih.
18: Saudara pendengar, demikian wawancara saya mengenai penanganan stunting melalui peran pelayanan Posyandu di Kota Palangkaraya bersama Hajah Mariani selaku Ketua Posyandu Kecipir Indah. Semoga upaya yang dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan maupun kader Posyandu serta dukungan aktif masyarakat dapat semakin mempercepat penurunan angka stunting dan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta berkualitas di Kota Palangkaraya. Semoga wawancara ini bermanfaat.
0: Ya, pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Persaingan menuju gelar juara Pesta Bola Dunia 2026 semakin memanas. Spanyol sukses menunjukkan dominasinya di babak semifinal dengan menundukkan Prancis 2 gol tanpa balas dan mengamankan satu tiket ke partai puncak. Bagaimana jalannya pertandingan dan seperti apa peluang Spanyol di babak final? Berikut kita dengarkan selengkapnya bersama Kakak Henry.
5: Tim nasional Spanyol memastikan diri sebagai tim pertama yang melaju ke partai final Pesta Bola Dunia 2026 setelah menaklukkan Prancis dengan skor meyakinkan 2 gol tanpa balas pada pertandingan semifinal yang berlangsung di Stadion Dallas Arlington. Kemenangan ini menjadi bukti konsistensi La Furia Roja sepanjang turnamen, sekaligus membuka peluang untuk mereka kembali mengangkat trofi paling bergengsi di sepak bola dunia. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi. Prancis mencoba mengambil inisiatif dengan serangan melalui penguasaan bola dan membangun permainan dari lini tengah. Namun rapatnya pertahanan Spanyol membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang bersih di depan gawang. Di sisi lain, Spanyol tampil lebih sabar dan disiplin, memanfaatkan setiap celah yang ditinggalkan lawan. Strategi tersebut membuahkan hasil melalui 2 gol yang membawa mereka unggul hingga peluit panjang dibunyikan. Selain tampil tajam di lini depan, Spanyol juga menunjukkan organisasi permainan yang solid. Koordinasi antar lini berjalan dengan baik sehingga mampu meredam tekanan yang terus diberikan Prancis sepanjang pertandingan. Efektivitas dalam memanfaatkan peluang menjadi pembeda dalam laga ini, sekaligus mengantarkan La Furia Roja meraih kemenangan penting di babak semifinal. Hasil tersebut memastikan Spanyol menjadi tim pertama yang mengamankan tiket ke partai final Pesta Bola Dunia 2026. Sementara itu, Prancis harus mengakhiri langkah mereka di babak empat besar dan akan kembali bertanding pada laga perebutan peringkat ketiga. Bagi Spanyol, kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menghadapi laga puncak yang akan mempertemukan mereka dengan pemenang semifinal lainnya, yakni Inggris atau Argentina. Partai final diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat seluruh tim yang tersisa merupakan kekuatan besar sepak bola dunia. Dengan performa yang terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, Spanyol kini hanya tinggal selangkah lagi untuk kembali mencatatkan namanya sebagai juara Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pecinta sepak bola pun menantikan apakah La Furia Roja mampu menyempurnakan perjalanan impresif mereka dengan mengangkat trofi juara di laga pamungkas. Kakak Henry melaporkan.

0: Mendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih temani Anda saat ini dengan musik dan informasi. Berikut kami sampaikan informasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya terkait kegiatan operasi SAR, kecelakaan kapal Man Overboard, satu orang terjatuh dari kapal Sumber Rizki Putra di perairan Laut Jawa, Kota Waringin Timur. Tim SAR gabungan belum menemukan satu orang ABK atas nama Hasim, laki-laki 35 tahun yang terjatuh di perairan Laut Jawa sehingga korban dinyatakan hilang. Pihak Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya menghimbau kepada masyarakat yang sering beraktivitas di perairan agar selalu mengutamakan keselamatan dengan menggunakan life jacket atau pelampung. Jika memerlukan bantuan tim SAR, informasi bisa langsung menghubungi call 0811-5205-511. Baik, pendengar, demikian informasi dari Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Ya, pukul 19 nanti pendengar kami hadirkan kurang dengar Anda Warta Berita Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizam Mikarsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, yaitu Titin Rita Lestari, dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta, yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika, serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun. PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa. 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain
9: tadi. Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rusarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, malam hari ini kami hadir kembali untuk Anda dalam mimbar agama Katolik. Dan kali ini bersama saya, Setia Arseno. Sudah bersama kami juga saat ini di studio, yaitu Pak Victor Rinus Raja Oja SS yang akan menyampaikan terkait materi dari mimbar agama Katolik kali ini, yaitu rendah hati, membuka hati kepada Allah. Dan tentunya kita sapa dulu beliau di malam ini. Selamat malam Pak Victor. Iya, baik. Gimana kabarnya ya, Pak Victor?
1: Puji Tuhan, sehat, baik.
0: Sehat ya. Ya. Pak Victor ini ceria sekali orangnya ternyata. Iya, Tuhan. Iya. Baik Pak Victor, ya. Silahkan disampaikan dulu penjelasan dan materi tentang topik dalam mimbar agama Katolik kali ini, yaitu rendah hati, membuka hati bagi Allah.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang tentunya sangat menyentuh inti dari kehidupan rohani kita, yakni rendah hati dan membuka hati bagi Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dan melanjutkan lebih jauh permenungan kita pada malam hari ini, kita akan membuka rangkaian pertemuan kita ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu dibenarkan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sesuatu yang sangat mengejutkan dalam kata-kata Yesus ini. Ia berkata bahwa rahasia Allah disembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan kepada orang-orang kecil. Nah, ini tentu bukan berarti bahwa Allah membenci kepandaian atau membenci ilmu pengetahuan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang hendak Yesus sampaikan kepada kita. Yang dimaksud Yesus dengan orang bijak dan orang pandai di sini bukan sekedar yang berilmu tinggi. Dia berbicara tentang orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang merasa sudah cukup dengan pikirannya sendiri, yang tidak merasa perlu bagi atau perlu lagi kepada Allah karena merasa sudah tahu segalanya. Nah, orang yang hatinya sudah penuh dengan dirinya sendiri, yang merasa sudah tahu segalanya, sehingga tidak ada ruang lagi bagi Allah untuk masuk dalam dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang kecil adalah mereka yang rendah hati. Mereka yang sadar bahwa mereka tidak tahu segalanya. Mereka yang membuka tangan dan membuka hati mereka bagi Tuhan. Dan mereka yang senantiasa berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak mampu. Tanpa Engkau aku tidak berbuat apa-apa. Dan hati yang rendah inilah yang Tuhan kehendaki. Hati yang rendah adalah hati yang kosong dari kesombongan, dan justru kosong itulah yang bisa diisi oleh Allah. Nah, bacaan dari kitab Yesaya tentu juga menjadi latar belakang dari permenungan kita malam hari ini yang menceritakan tentang Asyur, bangsa yang kuat dan perkasa. dan Allah memakai mereka sebagai alat untuk menghukum Israel yang tidak setia. Tetapi Asyur tidak menyadari bahwa mereka hanyalah alat di tangan Tuhan. Mereka justru menjadi sombong. Mereka berkata, dengan kekuatan tanganku dan dengan kebijaksanaanku yang ada pada diriku sendiri, aku telah melakukan ini. Mereka merasa bahwa semua keberhasilan mereka itu adalah hasil dari kekuatan mereka sendiri. Dan mereka tidak memberi tempat kepada Allah sama sekali. Dan karena kesombongan itulah, mereka akhirnya jatuh. Dan Nabi Yesaya berkata, apakah kapak membanggakan diri terhadap orang yang memakainya? Alat tidak bisa lebih besar dari tangan yang memakainya. Manusia tidak bisa lebih besar dari Allah yang menciptakannya. Kesombongan adalah perbuatan yang membuat kita tidak bisa melihat dengan benar siapa kita dan siapa Allah. Asyur adalah cermin yang diletakkan sabda Allah di hadapan kita malam hari ini. Sudahkah kita, entah tanpa sadar, bersikap seperti Asyur? Kita merasa berhasil karena kepandaian kita sendiri. Merasa tidak perlu berdoa karena sudah bisa mengurus semuanya sendiri. Atau merasa lebih tahu dari Allah tentang apa yang baik bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, menganggap diri tidak berguna atau tidak berani mengambil keputusan. Kerendahan hati adalah sikap melihat diri kita dengan jujur dan benar. Kita adalah makhluk yang terbatas, yang lemah, yang senantiasa membutuhkan Allah. Dan pada saat yang sama, kita adalah makhluk yang sangat dikasihi dan berharga di mata Allah. Kerendahan hati adalah tanah yang subur, tempat iman bertumbuh. Dalam dokumen gereja, dokumen Dei Verbum, gereja mengajarkan bahwa iman adalah jawaban manusia yang membuka hati terhadap pewahyuan Allah. Perhatikan kata-kata ini. Membuka hati. Hati yang sombong adalah hati yang tertutup. Hati yang rendah adalah hati yang senantiasa terbuka. Hati yang mudah dibukakan. Dan hanya hati yang terbuka itulah yang bisa menerima terang wahyu Allah. Ini bukan sekedar teori yang abstrak. Ini adalah pengalaman nyata yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita datang kepada Allah dengan hati yang rendah, dengan sikap seorang anak yang membutuhkan bapanya, sesuatu yang terjadi dalam diri kita adalah kepenuhan. Allah masuk memenuhi batin, memenuhi hati kita. Ada kedamaian yang kita rasakan. Ada kejelasan yang muncul dari setiap pertanyaan dan pergulatan kita. Ada rasa dikasihi yang mengalir dengan hangat dalam hati kita. Itulah tanda bahwa Allah menyatakan dirinya kepada kita. Persis seperti yang Yesus katakan tadi. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih,

Hadapan Allah dan penuh kasih kepada sesama. Itulah yang dikehendaki Allah. Dan ini semua adalah kabar gembira bagi kita semua. Kekudusan bukan hak istimewa bagi para imam atau biarawan-biarawati, bagi pastor ataupun suster. Kekudusan bisa dicapai oleh siapapun, bisa dicapai oleh semua orang, di mana saja, dalam keadaan apapun, asalkan kita mau berjalan dalam kerendahan hati. Malam hari ini kita juga memperingati peringatan Santo Bonaventura, seorang uskup dan pujangga gereja yang hidup pada abad ke-13. Bonaventura adalah seorang teolog yang sangat cerdas. Ilmunya sangat dalam, tetapi yang membuat dia berbeda dari sekedar orang pandai biasanya adalah seluruh pengetahuannya selalu dia persembahkan kembali kepada Allah dengan rendah hati. Bonaventura tidak pernah berkata bahwa pengetahuan yang sejati bukan pengetahuan yang membuat semakin manusia semakin angkuh. Tetapi pengetahuan yang membuat manusia semakin mencintai Allah. Bagi Bonaventura, akal budi dan iman bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama. Dalam iman kita, iman dan akal budi harus digenggam dengan kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, akal budi kita gunakan untuk dapat mengerti sesuatu. Dan iman kita gunakan untuk mempercayai apa yang melampaui pengetahuan atau pemahaman kita. Dan kerendahan hati adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Ada sebuah kisah yang terkenal tentang Santo Bonaventura. Suatu hari, Santo Thomas Aquinas, seorang teolog besar lainnya, mengunjungi kamar Santo Bonaventura dan bertanya, dari mana Bonaventura mendapatkan begitu banyak hikmat untuk membuat tulisan-tulisan? Bonaventura menunjuk kepada salib yang tergantung di dinding kamarnya dan berkata, dari sana, di sana ada guruku, sambil menunjuk salib itu. Bukan dari buku-buku saja, bukan dari kepandaian semata, tetapi dari lutut yang bertekuk di hadapan salib Kristus. Inilah tanda contoh konkret dari kerendahan hati Bonaventura yang senantiasa menunjukkan kepandaian dan segala ilmunya pada Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, tantangan terbesar dari kerendahan hati bukan datang dari luar diri kita. Tantangan terbesar datang justru dari dalam. Dari keinginan kita untuk selalu tampak baik, selalu tampak benar, selalu tampak mampu di mata orang lain. Ego kita tidak suka direndahkan. Harga diri kita ingin selalu dijaga. Tetapi Yesus tidak mengajak kita untuk kehilangan harga diri. Dia mengajak kita untuk menempatkan harga diri itu dengan benar. Harga diri yang sejati bukan berasal dari seberapa banyak yang kita capai atau seberapa tinggi posisi kita saat ini. Harga diri yang sejati berasal dari kenyataan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya tanpa syarat. Ketika kita memegang keyakinan itu, kita tidak perlu lagi berjuang untuk membuktikan diri. Kita bisa bersikap rendah hati tanpa merasa direndahkan. Dan justru dari situlah keindahan kerendahan hati itu. Orang yang benar-benar rendah hati adalah orang yang paling bebas. Bebas dari kebutuhan untuk selalu menjadi yang terbaik, bebas dari ketakutan akan pendapat orang lain, bebas untuk menjadi dirinya sendiri di hadapan Allah,
apa

0: seadanya dan tanpa topeng. Nah, malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, sebelum kita beristirahat, mari kita bawa satu pertanyaan sederhana ini dalam doa kita malam hari ini. Di bagian mana dari hidupku aku merasa atau aku masih terlalu mengandalkan diri sendiri dan lupa bersandar kepada Allah? Di bagian mana dalam hidup saya saat ini, saya sangat-sangat mengandalkan diri sendiri dan lupa bersandar dan mengandalkan Allah? Mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin dalam mengambil keputusan-keputusan besar yang kita hadapi, atau mungkin dalam hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita. Mari kita bawa bagian ini kepada Allah pada malam hari ini. Katakan kepadanya dengan jujur dan sederhana. Seperti seorang anak kecil yang datang dan berkata kepada bapaknya, "Tuhan, aku tidak mampu sendiri. Aku membutuhkan Engkau." Kata-kata sederhana ini, jika diucapkan dari hati yang tulus, adalah doa kerendahan hati yang paling indah yang bisa kita panjatkan. Dan percayalah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Allah yang Yesus saksikan dalam Injil pada malam hari ini, yang Yesus tunjukkan kepada kita, adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada orang-orang kecil dan rendah hati. Dan Allah itu mendengarkan kita semua. Dia menjawab, Dia masuk ke dalam hati kita dan membuka diri baginya. Dan kiranya Santo Bonaventura yang kita peringati juga pada hari ini, senantiasa mendoakan kita agar kita mampu seperti dia. Mampu menggunakan seluruh akal budi dan kemampuan kita, tetapi selalu dalam kerendahan hati yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Demikianlah mimbar agama Katolik dan permenungan kita malam hari ini. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Tuhan memberkati.
1: Iya, demikian telah kita dengarkan tadi penjelasan dari Pak Victor tentang topik di malam hari dalam mimbar agama Katolik, rendah hati membuka hati bagi Allah. Dan tentunya pendengar, terutama bagi Anda umat beragama Katolik, kami harapkan sudah menyimak ya apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Victor terkait dengan topik kita yang kami harapkan bisa selanjutnya dimaknai ya untuk Anda dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Victor sudah hadir.
2: Terima kasih juga.
1: Dalam mimbar agama Katolik, kita tentunya masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya ya Pak Victor ya.
2: Betul sekali.
1: Untuk bisa menyampaikan topik dan materi-materi berikutnya. Ya. Ditunggu Pak Victor. Baik. Tentunya pendengar, kami sudah sampai di sini kebersamaan dalam mimbar agama Katolik. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Saya Setia Arseno dan juga Pak Victor mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi pelajaran aktivitas. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan saatnya kita akan mendengarkan informasi cuaca pagi ini disampaikan Kak Arin. Selamat malam.
3: Halo Kak, selamat malam.
2: Iya, bagaimana nih prediksi BMKG untuk cuaca esok hari? Silakan.
3: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku untuk esok hari, Kamis 16 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di sebagian Katingan bagian utara, sebagian Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya bagian utara, sebagian Barito utara bagian timur, dan sebagian Barito selatan bagian utara, diperkirakan akan berpotensi hujan ringan pada siang harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah. Waspada juga potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat pesisir agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Kak Arin ya, perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Dan demikian tadi pendengar informasi cuaca saat ini pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat ya, di kesempatan malam hari ini seperti biasa di Rabu malam kita akan mengikuti ya Ruang Rindu Nasional, kita akan bergabung RRI Jakarta.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya,
2: aduh. Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Pro 1, di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia ya. Jadi kita,
1: Masya Allah,
2: ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
0: Amin.
2: Waduh, tadi enggak bisa lihat ya. Aku jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
2: Kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget.
1: Cantik
2: shining
1: banget.
2: Shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita.
2: Anu
1: sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah. Amin. Ya, keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Sob, kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Kita udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia.
2: Iya, betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrani. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta.
2: Iya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya.
2: Ano. Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. BASF Award nih, kita dapat BASF Award 1991. Jalan-jalan, ya. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget sudah. Pokoknya
0: ini karena udah banyak yang nungguin kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar.
1: Iya. Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong. Wow, langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima buat kasih Mas Prabu,
3: semoga
1: makasih
3: Mbak Ita,
1: ya.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Kan nanti dijawab ya Mas Parbu.
2: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Ngundang
1: Tiga Darah dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kak Sarinah, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Mas fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan apa yang sering dikonsumsi?
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mutu Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Pak Mutu Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mas Yudi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Butuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak
1: Pekan
0: Mali
1: Baru.
0: Di Pekan Baru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita, siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin. Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Anu dulu, ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: CEO.
2: Nah,
0: oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, sama bunga-bunganya gitu. Ya.
1: Dan sehitam-hitam
2: aja. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
0: Begitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati. Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang kita
1: bener
2: suka
1: banget.
2: Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat. Itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Kamu gimana, Ano?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mana? Ya,
7: Mbak Ita 89, dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita gak selalu yang enak-enak, kadang-kadang gak enak juga gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya?
7: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Gak kerosok.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan sekarang kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso kecuali
2: makanan Jepang terus juga. Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya, di
1: banyak ya, Surabaya,
2: Makassar, nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta Singapura. Jakarta Singapura Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan indah.
1: Pokoknya mabok. Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung.
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso.
2: Enggak, sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Mas.
7: Sama kita
2: suaranya. Sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus member kafe gimana?
0: Member. Kalau
2: ingredientnya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya, emang ya.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF juga. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dengan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project,
1: Elva Singer, Tantuyah.

0: Iya.
1: Tuh.
0: Mbak Vina ya.
1: Vina Panduwinata banyak.
0: Hampir semua gitu yang menang-menang.
2: Oh, siap.
0: Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokoknya semuanya kita yang masih terjalin dengan indah.
2: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
2: Silakan
4: malam,
2: Uncle.
4: Malam. Selamat Bang Yudi.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Darah.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya, Bang.
2: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Anu. Herman.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Darahnya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
2: Terus ada lagi?
4: Ada gak, konser yang jadwalnya yang terdekat?
2: Konser ya.
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab
4: ya.
1: Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap, siap. Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Mm-hmm. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Mm-hmm. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Makasih. Siap. Kita, Bang. Sama-sama Uncle malam. Gazi, selamat malam.
2: Selamat malam. Ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang
5: tahun.
1: Aduh.
5: Selamat ulang
1: tahun. Woi, panjang ini.
0: Senang dong.
1: Iya, senang dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Kita berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang
4: dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Sabitri ya.
1: Okay. Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Uy, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Darah ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sudah selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja.
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
2: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada Kak
2: malam.
1: Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Ruang kebagi rindu Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah di umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
6: Dan hati hati kau indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
2: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya, termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku, oke, okay, siap.
1: Terima kasih.
6: Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio Tiga Darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yeah. Yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya satunya?
2: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio Tiga Darah?
1: Oh, belum, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Benijo.
2: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun.
2: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
6: Panjang umur.
1: Amin. Amin sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin. Amin.
6: Keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
6: untuk Tak Purnama Sari ya.
1: Siap.
6: Salam Yudi Ismail.
2: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
2: Baik, Hati. Alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
0: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Halo, Teteh sama. Dinda ini namanya, iya. Halo, ya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Ya, kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kan.
0: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Insyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
0: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda cintinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
0: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus ya.
1: Nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
2: sukses. Oh.
0: Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
6: Kenapa?
0: Adiknya
6: namanya
0: siapa?
6: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
0: Oh, Ani. Salam buat adiknya ya.
6: Ani. Ya makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, ini anak bulungan nih.
0: Iya bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
6: Mantap. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong.
0: Insyaallah
1: main-main.
0: Ya, insyaallah ya.
6: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh.
1: Siap.
6: Oke lah, terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
6: gitu ya.
1: Betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
1: iya.
6: Untuk Mbak Karamita, amin. Juga Mbak Anu.
1: Amin.
2: Terima kasih Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
1: Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Putra.
7: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
7: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik kabar kita.
7: Iya. Saya dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak iya, Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
1: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi
1: ya.
2: Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
7: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
7: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
2: Siap.
1: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Iya, ada tiga.
2: Ada tiga darah
1: Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
7: Paramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
0: Salam sehat aja.
7: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
0: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian.
0: Tapi ini
1: kita.
0: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
7: Saya mau bertanya.
2: Bisa di streaming. Bentar, di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
7: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
7: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
2: Oke, gitu, okay, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra Pak nanti Putra akan ya. Dijawab.
7: Boleh salam Mbak ya?
2: Silakan. Monggo,
1: silakan.
7: salamnya ada saudaraku tadi tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi. Itu aja Mas ya.
2: Siap, terima kasih.
7: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
7: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
8: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali. Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
8: Selamat ulang tahun Mbak.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
8: Iya. Salam buat Benicio, Bu Farida, Tenda, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
8: Terus Benicio. Terus buat
2: udah tiga kita. Aja enggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
8: Selamat malam happy Bapak Mbak Ika pun sama
1: siap. Kami. Siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
8: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba-coba coba gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
0: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
2: single
0: ya, minimal baru, single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
0: Gitar juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
0: Iya,
1: ya, Mas, kenapa enggak gitu.
0: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
2: Oh gitu.
1: Nona Manis.
0: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
0: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama.
0: Iya, dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
0: kita
1: sendiri.
0: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Darah, kita juga aduh isin ya namanya Tiga Darah ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan Tiga Darah tuh opone
2: kan masih loh
0: kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film
2: itu ya
1: kan film Tiga Darah kan inget nggak
0: lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
0: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
0: Terjebak di
1: nama Tiga Darah. Tiga Darah
2: itu. Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
1: Karin.com
0: bisa sih ya, kita boleh juga sih.
9: Banyak
0: ya,
9: mudah-mudahan tadi juga titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah, bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak sekali lagu Indonesia
9: yang bagus-bagus.
0: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: cocok? Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
0: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
2: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
0: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
2: Ya kok ketawa?
0: Dia apa sibuk terus? Kalau di
9: banyak hal, banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
0: pengajian
9: hari
0: lah,
9: akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah, karena gini loh, biasa,
9: karena gini, Ano, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan. Memperbaiki diri. Itu kita jadi malu hati loh.
2: Semacam ustazah ya.
9: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
2: amin.
9: Aja.
2: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
0: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
0: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
1: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
0: Juara.
2: Mamita,
0: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
0: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH. Untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
1: Indonesia. Betul sekali.
0: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Gitu, ya. Wah, seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata Ano, dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
0: Kita pikir dewasa. Lebih slow down gitu karena kayak gini, tapi kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul Mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: cokoyu.
0: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
2: Oh gitu.
0: Kalau
2: ya?
0: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu benar.
1: Iya,
2: iya. Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya, benar.
1: Mau nggak mau.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku. Okay.
0: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng
0: jadi,
1: ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
1: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Pengen nanya dulu tentang memang aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh.
2: Persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya.
3: Justru dia yang recycle.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya cinta. Kalau aku
2: lagunya Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu itu Mas Yongki.
1: Hanya cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya cinta ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu sahabat sebenarnya.
3: Sahabat itu enak banget sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, ruang rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Diti.
1: Monggo.
0: Siap. Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
1: Oh, lupus.
2: Tiga-tiganya lupus ya.
1: Cuman lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya, kita
5: sebenarnya kita
1: iya.
0: Nona Manis itu ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Siap.
5: Nonton Nona Mani.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Ita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: nih. Terima
2: kasih ya.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya?
0: Siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap. Alhamdulillah
5: tertular. Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
5: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Waktu itu
6: pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
6: Mbak Ita ya, juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa sering lagu.
6: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
6: Mbak Silvia,
1: Silvana,
6: Silvia ya.
1: Silvana.
6: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
1: Oh iya, Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Mas Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Ngedoain ya.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Okay. 1, 2, 1, 2.

0: kupu-kupu bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Allah, Bidan Louis.
1: Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
4: Ke Pramita,
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
1: Ini
4: jadi
1: pink cerah ini. Pink ceria.
4: Oke. Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame melalang kupu-kupu bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini Nona album manis pertama Nona Manis. Album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih
4: tiga,
2: ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
2: Baik.
4: Kak ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay, Jepang bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke okay, deh, siap. Ini
3: profesinya bukan bidan deh.
4: Kak Yudi, Abang Yudi.
2: Dadah, bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya,
3: Curang. Kita
2: enggak
3: boleh nyontek.
2: Kita
1: enggak
2: boleh nyontek kita.
1: Enggak, aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya, kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu. 8 lagu.
1: Malam Minggu.
2: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah.
3: Ya? Iya.
2: Terus ayo, Malam Minggu.
3: Seperti Mega, terus Nona Manis Sahabat.
1: Nona Manis 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
2: Udah
1: 8
2: ya?
1: Lagu.
2: Oke, okay, salah. Hah? 4 lagu.
1: Kenapa kita bisa? Kok
3: lagu kita sendiri? Kita
2: kan tiga darah.
3: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu? Kan?
1: Ya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih dong sahabat
1: Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
1: Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Iya, dia album Malam Minggu itu.
3: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, yang dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kue tartnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan Diko kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: Ernst F. Mangalo.
2: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
1: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
3: Menggapai bui.
1: Ya.
3: Jadi masukin dia betul waktu itu.
1: Menggapai bui itu mah lagu saya.
3: Iya sendiri. Memang ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Ernst. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
2: coba
1: nih?
2: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
3: Katakan, aduh itu dia.
1: Wah wow, udah lau ya. Kita udah lau.
3: Mas Anang ya, Mas Anang ya.
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Iyo sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah, oh ya Allah.
3: Ya dulu.
1: Mas Wiwi, iya.
2: Iya lupa. Ya, pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
3: Ya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
3: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
3: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
3: Apa judulnya?
2: Venus dan Cinta. Venus
1: dan Cinta. Aduh, aduh, yes.
2: Oke, okay, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
3: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu. Tuh gitu.
2: Enggak salah.
3: Benar.
2: Bukan salah.
1: Kok salah?
2: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
3: Sirna.
1: Sirna kan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya ampun.
1: Aduh, enggak tahu mas. Apa ya mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Dara.
1: Dara.
3: Doro.
1: Apa sih mas?
2: Udah ya, enggak tahu berarti enggak, ya. Tahu. Judulnya Hey Dara.
3: Menggapai buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai buih ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Sirna kenceng banget salah.
1: Kenceng salah
2: Iya sudah.
1: Ya sudah.
2: Ini kan hanya sekedar games ya,
1: sekedar
2: untuk
1: sekedar games untuk seru-seruan
3: ya. Ini data lagu-lagu.
1: Iya benar. Selesai sudah benar. Kita di segmen siap. Impresi.
2: Kita
1: hasilnya
2: lagi, ya.
1: Adalah nol.
2: Tampaknya capek ya. Sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
0: Waduh.
1: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
1: Paramita Besadi, Tiga Gandara, Silvana Herman.
2: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
1: mendengarkan
2: lagu-lagu Indonesia.
1: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
2: Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh, sangat
1: bikin baper.
2: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
0: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
1: Iya benar.
0: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
1: Iya, terima
0: semoga
1: kasih.
0: Panjang umur.
1: Terima kasih.
0: Kemudian Tiga Daranya dengan Mbak Paramita Besadi
1: dan Silvana Herman.
0: Sukses selalu pula.
1: Bertiga.
0: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
1: ada siapa
0: kasih
1: lagi
0: juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat Tiga Dara, Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
1: Terima kasih buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
0: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
1: Wow. Siap.
0: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
1: Mas Roy arek
0: Mas
1: Kediri.
0: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
1: Iya.
0: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay.
1: Kita trip belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
0: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Kediri, Jawa Timur.
2: Hari ini
0: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
1: Oke, siap.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
0: kebersamaan ya.
1: Kebersamaan wow. Kita.
0: Berarti gimana?
2: Berarti happy kalau
1: waktunya pamit. Mau undur diri.
0: Terima kasih gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
0: Di studio malam hari ini. Ramai banget
1: banget.
0: Tiga Dara yang
1: hadiah nya luar biasa.
0: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
1: ya,
0: ya at least single lah ya.
1: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga Dara. Siap.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Sekali lagi terima kasih.
0: Selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Iya, Mas.
2: Selamat
0: ulang tahun. Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
1: Sampai jumpa.
2: Sehat bahagia selalu semuanya.
1: Rabu depan.
2: Yeay.
4: Ruang Rindu.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di Ruang Rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Mantap. Yes. Halo. Apa kabar?
1: Pak Hasan
0: di Bogor.
1: Masuk ya.
0: Iya ya.
1: Jaringan nasional enggak bisa masuk, rapat banget
0: tadi. Rapat banget bener, Pak. Ini dari
1: Tiga Darah sih.
0: Iya. Ini ya, keseruan aja masih sampai di luar ini, Pak.
1: Iya.
0: Selamatnya
1: buat Mbak Ita Purnamasari, selamat ulang tahun ya.
0: Baik. Disampaikan. Masih ada, masih ramai.
1: Selamat ya buat Mbak Ita.
0: Siap.
1: Sukses buat Tiga Darah, alhamdulillah. Bisa namun bisa berbincang-bincang sama jaringan nasional di
0: Pro 1
1: sama Mbak Silvana Herman.
0: Iya.
1: Teteh Paramita Rasadi, aduh, ilujeng unit ya.
0: Bener, nah, aduh. Iya, saya aja tumbuh di era-era mereka, Pak. Siap.
1: Ya, emang itu, dia sampai lupa albumnya sendiri.
0: Oh, dengerin berarti nih dari tadi yang impresi ya. Betul, itulah keseruannya.
1: Masya Allah, ya itulah. Ya mereka udah sepuh juga, udah tua masanya, udah
0: malum
1: lah lagu itu sekian banyaknya sampai dia lupa.
0: Karena ada beberapa siap gitu mana? Ya siap kalau gitu yang ingin di request pada malam hari silakan menemani aktivitas malamnya.
1: Saya masih pengen mendengarkan lagunya Mbak Ita juga.
0: Boleh.
1: Dari judul lagunya yang itu tuh,
0: apa tuh,
1: yang Cinta Supermarket itu ada kali ini.
0: Cinta Supermarket, tunggu.
1: Masih.
0: Swalayan maksudnya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Ada tentunya disiapkan gitu. Untuk
1: masih, pasar. Masih kangen lagu beliau ini.
0: Betul. Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salamnya silakan Pak Hasan.
1: Oke, buat Teh Dinda, buat Ibu Dindin.
0: Betul. Ya.
1: Buat Bang Aris, buat Ibu Wigati Monosobo, juga buat Bang Rey di Cibinong juga.
0: Iya.
1: Juga buat Ciguria. Halo, selamat malam Ciguria.
0: Betul.
1: Aduh, selamat Ciguria, saya juga gak bisa masuk nih.
0: Iya.
1: Untuk orang nasionalnya, Masya Allah. Berarti cintanya benar masih semangat ya, kalau ada sama Tiga Darah.
0: Iya.
1: Oke, buat semua yang merayakan Ruang Rindu di mana saja berada, saya ucapkan selamat malam dari saya Jasinga Bogor. Begitu, buat Bang Anies juga sama tugas.
0: Siap.
1: Begitu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Bau-Bau dengan Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung, silakan bersama kami. Halo, Bung Albert. Nampaknya terputus pendengar, kita nanti sambungkan kembali. Untuk Anda silakan di WhatsApp call. Nah ini dia, ada dari Bogor juga, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Malam Mas Andes Satria.
0: Iya, sehat, alhamdulillah puji Tuhan.
3: Iya, pendengar demikian tadi baru saja kita ikuti bersama ya jalannya Ruang Rindu Nasional yang kembali dapat Anda simak ya pada hari Rabu pekan depan. Dan pendengar, sesaat kita akan beralih ke program berikutnya. Kami hadirkan Melodi Memori.

0: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan malam hari ini kembali Melodi Memori hadir di ruang dengar Anda ya, selama kurang lebih nanti sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Iya, pendengar Pro 1, Anda ingin bergabung ya, silahkan saja di 0536322177 atau di 3221779 ya. Tadi sebuah lagu baru saja kita dengarkan ya, dari Geisha ya. Ya, baik pendengar, di 3221778 atau di 3221779 ya. Ini ada Pak Tony di Setaji. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ada Mohri.
0: Belum tidur nih Pak Tony malam ini. Aduh. Iya Pak Tony.
1: Malam jam 10.
0: Iya, masih sore ini ya Pak Tony ya. Pak Tony mau request lagu apa sih malam ini?
1: Dari Emen Seran ya.
0: Emen Seran judulnya apa tuh ya?
1: Sayang Bilang Sayang.
0: Sayang Bilang Sayang, Emen Seran. Oke. Okay. Pak Tony silahkan mau kirim salam.
1: Ya, salam ya. Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Jawa.
0: Iya.
1: Mbak Weni. Terutang ke Lampung, yang di samping. Yang terakhir, Jepri, yang Oma di samping juga. Mbak Erwin, Mbak Pandu, yang lain kita rangkul aja Mbak Dewi lah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Mbak Dewi, tadi sudah sampai.
0: Ayo, terima kasih, sama-sama.
1: Semoga diberkahi terus selamat pekerjaan yang penting.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Salam sehat, terima kasih, selamat beristirahat ya. Pak Tony di seputaran set aji ya. Oke, di 3221778 ya. Atau di 3221779 ya. Silahkan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, masih kami tunggu kebersamaannya malam hari ini ya. Kami sapa dulu ya, ada Mbak Susi ya yang ingin bergabung ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Mbak Susi, sehat ya, Mbak Susi?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, Mbak Susi mau request lagu apa nih?
3: Lagunya kah dari Rizky Febramsa. Wasiat Cintaku.
0: Wasiat Cintaku. Oke, boleh.
3: Lagunya buat tetangga kita ya.
0: Tetangga kita, tetangga jauh.
3: Tetangga enggak, tetangga dekat tuh.
0: Oh.
3: Tetangga kita yang paling dekat tuh di Setaji.
0: Yang paling dekat. Oh iya, jauh di mata, dekat di hati.
3: Iya. Salamnya lah.
0: Boleh Mbak Susi, silahkan.
3: Salamnya buat Pak Tony, Pak Mime, Karim, Freddy, Sasa, Mama Sri, Panaparo, buat semuanya dari Asam Peget,
0: buat
3: okay. Mbak Dewi, salam sehat, kalau pulang hati-hati, semoga
0: terima
3: sampai
0: kasih
3: di rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Mbak Susi ya. Iya, baik pendengar ya, mungkin lagunya kami hadirkan dulu ya, lagu yang di request Pak Tony dan juga Mbak Susi malam hari ini, dari Emen Seran, Sayang Bilang Sayang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, itu tadi ya sebuah lagu wasiat cintaku yang dinyanyikan oleh Rizky ya. Yang mana tadi lagu ini juga di request Mbak Susi ya di Kasongan, dan sebelumnya juga ada Sayang Bilang Sayang yang lagunya juga tadi di request Pak Tony di seputaran Setaji ya. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih dalam program Melodi Memori ya. Di kesempatan malam hari ini kami masih menunggu kebersamaan Anda
1: Pemerintah Kota
0: ya
1: Palangkaraya
0: di
1: menggelar
0: 0536322178 atau di 3221779. Boleh juga ya melalui WhatsApp ya pendengar, Anda kirimkan di 0811 5203123. Sebelumnya kami hadirkan sebuah lagu dulu, berikut kali ini dari Meriam Belina.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, pendengar, saatnya kami bacakan ya WhatsApp yang sudah masuk di 0811520313 dari Mama Lili malam hari ini yang request lagu dari Andre Hehanusa di Kuta Bali. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya ya yang sedang mendengarkan malam hari ini. Selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Sehat selalu juga ya untuk Mama Lili. Terima kasih ya. Ya, baik pendengar, lagunya langsung saja kami hadirkan dan pendengar nanti masih ada satu sesi hiburan lagi di ruang dengar Anda, jazz musik ya menemani Anda ya di kesempatan malam hari ini.

Ya baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya Melody Memory di kesempatan malam hari ini, dan jangan Anda lewatkan juga ya, dengar bareng ya pendengar, dengar bareng pesta bola dunia yang merupakan babak semifinal ya nanti antara Inggris menghadapi Argentina ya, yang mana nanti kami juga akan menyiarkannya tepat pada pukul 2 dini hari ya. Ya baik pendengar, sebuah lagu terakhir berikut ini ada Stinky, mungkinkah?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
6: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti lamidin, paupara, paku limbeh, paku hurang, dan paku bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan zat besi.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatusu undus atau saling mengupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh?

penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Ya, pendengar, doa dan restumu ya dari Wiwit Widya membawa kita ke menit 58 meninggalkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan usai sudah pendengar, kebersamaan saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda, dan jangan Anda lewatkan ya pesta bola tahun 2026 yang memasuki babak semifinal, yang mana nanti akan menghadirkan pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina, yang juga Anda dapat dengarkan ya melalui Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 2 dini hari. Baik, pendengar, sesaat kita akan bergabung dengan RRI Pro 3, kita akan simak warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah, Mas. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini bersama saya, Setiar Seno. Dan pendengar, pada pagi hari ini kembali akan kami hadirkan informasi tausiah yang insya Allah bermanfaat untuk kita dengarkan. Bisa juga dimaknai untuk bisa kita lanjutkan dalam setiap kegiatan sehari-hari dan juga mudah-mudahan bisa bermakna dalam kehidupan Anda, terutama umat beragama Islam yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya. Saat ini kami sudah bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Muhammad Syahren. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, apa kabar Pian Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Ustadz Syahren dari Lembaga Dakwah dan Syiar Islam BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang meraih keberkahan dengan ibadah malam dan subuh. Baik, nah ini insya Allah kita bisa kerjakan ya Ustadz ya. Iya, jadi perlu penjelasan dulu dari Ustadz Syahren seperti apa ibadah malam dan subuh tersebut dan bagaimana cara meraih keberkahannya. Untuk itu kita bisa mendengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Syahren sebelum nanti kita bahas lebih lanjut. Dan Anda pendengar bisa bergabung bersama kami di 0811-520-3123. Baik Ustadz, silahkan untuk disampaikan dulu makna dari topik kita yaitu meraih keberkahan dengan ibadah malam dan subuh.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah atau mutiara pagi yang mana pertama-tama dulu saya menyapa para pemirsa sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa berhadir di RRI 1 ini Kota Palangkaraya guna menyampaikan tausiah dalam rangka acara Mutiara Pagi dari Kota Palangkaraya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa memberikan iktibar atau pelajaran bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bicarakan kunci keberkahan, yaitu meraih keberkahan dengan ibadah malam dan subuh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau membagi waktu antara malam dan siang. Yang mana di waktu siang adalah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pada kita semua untuk bisa bekerja, mencari nafkah untuk keperluan kehidupannya sehari-hari dan untuk keluarganya. Dan kemudian Allah menciptakan juga malam, tujuannya adalah untuk beristirahat. Namun di dalam istirahat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bahwasanya di waktu malam itu adalah suatu malam yang mana apabila orang-orang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan melewatkan suatu malam itu, karena di situ ada adalah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua bahwasanya barang siapa yang salat di waktu malam, maka segala hajat dan keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan ini saya akan memberikan rahasia malam dan rahasia subuh. Tentu sudah tahu ada yang namanya sholat fardu dan ada pula sholat sunat atau disebut dengan sholat sunat nawafil. Jadi ada sholat fardu, ada sholat sunat rawatib dan ada sholat sunat nawafil. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sholat sunat diantaranya adalah sholat sunat nawafil ini tujuannya adalah terutama untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu waktu di mana sepertiga malam kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia bangun dan salat tahajud, maka insyaallah segala hajat dan urusannya apapun yang dia pinta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah mudah-mudahan kita semua sebagai umat yang beragama Islam, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjaga daripada salat nawafil tersebut, atau salah satunya adalah salat sunat tahajud. Nah, maka dari itu kita berusaha bagaimana salat sunat tahajud ini bisa dilakukan. Begitu juga dengan salat fardu. Nah, salat fardu ini adalah salah satu salat yang wajib bagi umat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika mewakilkan kepada manusia atau disebut dengan muazin. Nah, ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, nah mari kita salat. Jadi ada panggilan wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin dan muslimat yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja kita bisa membedakan, ujar Imam Hamka, beliau mengatakan bahwasanya apabila kita ingin melihat orang yang beriman, maka carilah ketika sholat subuh berjamaah. Nah, tetapi kalau kita ingin melihat orang yang berislam atau orang Islam, maka lihatlah hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, itu perbedaannya antara orang yang beriman dengan orang yang berislam. Kalau orang yang Islam tentunya ramainya luar biasa pada hari raya itu. Tapi kalau sholat subuh, nah itu kita membuktikan seseorang itu betul atau tidaknya iman seseorang itu, maka kata Imam, maka itulah cari atau lihat ketika sholat subuhnya. Nah, kita buktikan sendiri kan, ketika sholat subuh itu hanya orang-orang tertentu yang mau hadir di sholat subuh berjamaah. Nah, kita tentu malu kalau Allah yang panggil kita setiap hari 5 kali, 5 waktu melalui wakil. Dan kita lebih malu juga lagi di malam hari ketika Allah Subhanahu wa taala sendiri memanggil kita, bukan melalui wakil lagi, bukan melalui muazin lagi. Setiap malam Allah memanggil kita, mana hambaku yang mau berdoa akan aku kabulkan doanya, mana yang mau istighfar akan aku ampuni dosanya, mana yang sedang susah akan aku hilangkan kesusahannya. Nah, inilah setiap malam Allah memanggil kita, tetapi kita balas dengan tidur dengan nyenyaknya luar biasa. Senang tidur, nikmat tidur. Nah, ini jawaban kita. Padahal Allah selalu memanggil setiap malam. Maka disitulah kalau di tengah malam ada seorang raja atau presiden memanggil orang yang untuk ikut rapat, lalu yang datang akan diberikan hadiah yang besar, manusia bangun apa tidak? Nah, tentunya akan bangun. Nah, maka itulah makanya Allah sendiri memanggil dengan kita. Nah, oleh sebab itu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahasia malam adalah bahwa salat malam itu adalah sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Nah, sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib atau salat fardu adalah salat tahajud. Mengapa? Nah, sebab kita beribadah tidak ada yang memaksa, tidak ada paksaan, tidak ada seorang yang lihat, betul-betul murni itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan kita sholat fardu berjamaah ke masjid. Nah, kadang-kadang kita yang namanya manusia ada rasa riya, ada rasa ingin dilihat. Nah, tapi kalau malam hari kita bangun sendiri, nah tidak ada yang melihat, Nah, maka itulah makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ibadah adalah salat setelah salat fardu, yaitu adalah salat tahajud. Nah, maka dari itu ulama, apa kata ulama? Al-ikhlasun nas. Manusia yang paling ikhlas adalah mereka yang ahli salat malam. Yaitu orang yang qiyamul lail. Yang penting jujur perkataannya adalah para ahli salat malam. Sebab apa dia salat malam, tidak ada yang paksa, tidak ada yang betul-betul dia taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan enak tidurnya, senang tidurnya. Mungkin saat ini hadir badannya lelah, tapi dia tetap bangun tengah malam untuk salat malam, lalu ditutup dengan salat witir. Nah, maka dari itulah kita berusaha bagaimana caranya untuk melaksanakan salat malam ini jangan sampai terlewatkan. Sebagaimana nasihat la yahulu lail min salati raka'at. Jangan sampai terlewat satu malam kecuali dengan salat 3 rakaat atau disebut dengan salat witir. Bisa juga salat tahajud 2 rakaat, salat witir 1 rakaat. Nah, ini kalau memang kita waktunya terbatas. Nah, tapi kalau waktu terbatas kata Nabi kita, maka witir itu boleh dikerjakan dengan cara ganjil. Nah, maka dari itulah pemirsa sekalian, kalau tidak mau salat malam boleh-boleh saja, tapi salat witir kata Nabi kita jangan sampai tertinggal. Nah, ini juga memberikan gambaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwitirlah kita alhamdulillah. Karena disuruh berwitir ini karena sangat salah satu salat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita alhamdulillah rata-rata sudah bangun sebelum azan 10 menit, 15 menit atau 20 menit itu sudah cukup untuk melaksanakan salat witir. Namun kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau kita tidak takut kalau tidak dapat melaksanakan salat witir setelah salat tahajud atau tengah malam, maka boleh salat witir dikerjakan setelah salat isya. Nah, ini salah satunya. Jadi mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua untuk dapat melaksanakan salat tahajud tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau salat sunat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini yang luar biasa. Jika keutamaan salat sunat fajar saja demikian adanya, bagaimana lagi dengan keutamaan salat subuh itu sendiri. Nah, maka dari itulah kita berusaha bagaimana caranya agar salat sunat ini betul-betul kita laksanakan walaupun hukumnya sunat. Arti sunat sendiri kan bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Namun saya pernah membaca buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya kata beliau, man rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan atau malas mengerjakan sholat sunat, nah, mengerjakan sunat-sunatku, maka nanti dia bukan golongan aku nantinya. Na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada kita, memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan sholat sunat ini walaupun hanya sedikit, namun pahalanya yang luar biasa. Sebagaimana digambarkan oleh yang kita tadi, bahwasanya dalam lafaz lain Aisyah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahuma ahabu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat salat sunat fajar lebih kucintai daripada dunia dan seluruhnya. Alhamdulillah. Jadi hadis ini di atas juga menunjukkan bahwa salat sunat fajar ini maksud adalah ketika setelah terbit fajar subuh, kemudian karena bagian orang keliru nah memahami sholat sunat fajar dengan mereka maksudnya untuk 2 rakaat ringan sebelum sholat subuh itu. Jadi membedakan antara sholat sunat fajar dan sholat sunat qabliyah subuh itu jelas-jelas keliru. Nah, maka dari itu Imam Nawawi mengatakan sholat sunat subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, maka dari itulah Kemudian setelah sholat subuh, sholat sunat subuh tadi, maka kata Nabi kita, jangan lupa kita membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil hil azim. Nah disitulah Allah subhanahu wa ta'ala salah satu bacaan atau zikir yang diucapkan bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka salah satu zikir atau tasbih itu adalah sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian lagi setelah itu kita baru melaksanakan sholat subuh. Nah disinilah makanya dikatakan oleh Imam Hamka tadi atau Buya Hamka mengatakan bahwasanya orang yang dapat melaksanakan sholat subuh itu tandanya benar-benar orang tersebut adalah imannya itu kuat. Menandakan seseorang itu imannya kuat itu dilihat daripada sholat subuhnya. Nah karena itulah, nah sholat subuh ini juga disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui bersama malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ketika sholat subuh, nah mereka di situ ada pergantian malaikat malam dengan malaikat siang. Jadi sholat kita disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di samping itu juga bahwasanya sholat subuh ini luar biasa bagi kita umat yang beriman. Sehingga nantinya orang yang benar-benar hadir ketika sholat subuh, maka tentunya Allah memberikan kemuliaan yang sangat luar biasa kepada kita, khususnya yang mau melaksanakan sholat subuh tersebut. Karena sholat subuh inilah yang tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya yang luar biasa. Karena diutamakan kalau kita ingin melaksanakan sholat subuh, maka utamakan dulu kita dengan cara melaksanakan mandi subuh. Nah, jadi itu diusahakan. Nah, dengan jadi ketika kita berangkat dari rumah, ketika keluar dari rumah menuju masjid, semuanya dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Satu langkah diberi ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pahala dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah 10 kebaikan. Nah belum lagi kita nanti bersilaturahmi, berjamaah. Nah tentunya Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat luar biasa memuliakan orang yang dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah tersebut. Nah jadi kita usahakan jangan sampai kita sholat itu sendirian, terutama adalah sholat subuh. Karena sudah Nabi menggambarkan ketika itu ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ujar Abdullah bin Ummi Maktum, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini seorang buta, aku ini tidak bisa berjalan dengan sendirian, nah kecuali dibantu oleh seseorang. Nah sedangkan rumahku jauh dari masjid. Jadi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu masih mendengar suara azan? Nah ujar Rasulullah, ujar Abi Maktum, masih mendengar. Selama kamu mendengar suara azan, maka saya tidak mengizinkan kamu, walaupun kamu buta, adalah untuk melaksanakan sholat fardu fardu sendirian di rumah. Nah maka dari itulah kita berusaha bagaimana caranya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka betul-betul kita melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Sholat subuh kita laksanakan, sholat tahajud kita laksanakan, dan sholat sunat sebelum sholat subuh juga harus kita laksanakan. Dan jangan sampai setelah sholat subuh, jangan lupa kita istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beristighfar 3 kali sehari, ghafiru junubuhu wa in. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diampuni dosanya walaupun dosa itu sebesar buih, ya, sebanyak buih di lautan. Nah, maka dari itu juga istighfar adalah sangat baik buat kita sehingga nantinya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan hidayah kepada kita semua. Dan juga apa yang sampaikan ini nantinya bisa menjadi itibar bagi kita semua. Mudah-mudahan kita harapkan juga kepada anak cucu kita. Nah sehingga mereka juga dapat melaksanakan ibadah sholat dengan cara berjamaah, tentunya dengan cara kita betul-betul ketika sholat atau kita mendengar suara azan, maka anak-anak kita harus kita bawa, kita berikan contoh kepada anak-anak kita bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah sholat subuh.
1: Baik.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
2: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sahrid sudah menyampaikan penjelasannya tentang topik kita di kesempatan pagi ini. Baik Ustaz, langsung saja ada penelpon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Seno Mutiara pagi.
1: Iya, Ibu Tri, apa kabar?
3: Alhamdulillah, saya bersama keluarga selalu sehat Bang Seno.
1: Iya.
3: Saya juga ucapan kepada Bang Seno dan Pak Ustaz Maher ya, selalu sehat di pagi hari ini.
1: Iya, dengan Ustaz Sahren, silakan. Ibu Utri.
3: Iya, oke. Saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz Sahren.
1: Sahren, Sahren.
2: Iya. Sahren. Susah ya di sana.
1: Ibu Utri di Maroke, Ustaz.
2: Oh, di Maroke.
1: Di Maroke, ya.
2: Oh, jauh sekali ya.
3: Oke, Papua Selatan, Ustaz. Iya, oke. Menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Saya mendengar apa keberkahan sholat sunnah dan subuh ya, itu luar biasa. Tapi ada pertanyaan dari saya Pak Ustaz yang masih ada menjanggal di hati saya. Subuhmu cahaya akhirmu dalam dingin dan sunyi. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, bisakah sebelum sholat subuh kita sholat dulu dan sholat sunnah, tapi hampir berdekatan Pak Ustaz, tapi belum ya, mungkin kurang 5 menit lah begitu ya Pak Ustaz, kita sholat hajat dulu dan sholat sunat. Yeah. Apakah itu bisa dalam sholat subuh nanti? Apakah bagaimana? Apakah sholat itu sah atau tidak Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu sekalian, ibu siapa tadi?
1: Ibu Utri.
2: Ibu Tri. Yeah. Nah, yang sama-sama terima kasih Allah Subhanahu wa taala, luar biasa jauh sekali ini. Jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kita sudah bangunnya telat, artinya sudah hampir-hampir itu orang azan atau sholat sunat subuh sudah, atau azan lah minimal. Nah kata Nabi kita, walaupun kita sholat hajat itu kan 2 rakaat. Nah namun cukup 1 rakaat saja azan ketika sudah usalli sunatul hajati, 1 rakaat kita dapat, kemudian kita sholat 2 rakaatnya belum, maka bisa dilanjutkan. Nah dilanjutkan sementara orang azan. Nah bisa dilanjutkan dengan cara ya agak cepat sedikit lah seperti itu, supaya kita bisa mendengarkan azan, karena mendengarkan azan itu adalah juga salah satu kewajiban kita. Nah jadi boleh saja kalau memang kita terlambat lah sedikit gitu, walaupun hanya bisa 1 rakaat, lalu kita lanjutkan saja sampai salam 2 rakaat, tidak apa-apa, boleh saja, karena kita mengharapkan bisa melaksanakan sholat hajat misalkan atau tahajud, walaupun katanya 1 rakaat saja sempat azan sudah kita lanjutkan saja, boleh ya, boleh saja, tidak apa-apa, karena itu sholat sunat. Nah kecuali kita sholat fardu. Nah kita misalkan di masjid imam muazin sudah qomat, lalu kita sholat sunat. Nah kalau bisa kita tidak lanjutkan sholat sunat, tapi bisa langsung mengikuti sholat fardu, karena keberkahan juga di situ ada. Salah satu para ulama itu mengatakan keberkahan kita ketika kita takbiratul ihram, di situlah ada suatu keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi kita sempatkan bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah dengan cara ketika imam sudah takbiratul ihram, maka kita di belakang sebagai imam makmum, maka juga kita langsung melaksanakan takbiratul ihram. Nah itu ketika sholat fardu. Nah ketika kita sholat sunat, nah sedangkan kita masih 1 rakaat lagi, sedangkan kita sudah azan subuh sudah dimulai, maka boleh-boleh saja diteruskan kita sampai selesai dua rakaat sholat hajatnya tadi, Bu. Itu saja jawablah jawabannya.
1: Iya, itu untuk Ibu Utri di Maroke jawabannya. Baik, Ustadz, tadi kan jaraknya katanya 5 menit. Sementara kalau misalnya kita di komplek perumahan begitu, Ustadz. Azan itu kan kalau di masjid itu mungkin ada beberapa ya, Ustadz ya. Iya. Karena di komplek itu mungkin ada beberapa masjid begitu, Ustadz. Dan waktunya sedikit berbeda, Ustadz.
2: Iya.
1: Nah, jadi semisal nih di posisi Ibu Utri tadi. Nah, dia pada saat mau sholat hajat ataupun sholat sunnah, ini mendengar ini sudah azan nih, sementara yang masjid di dekat rumahnya belum begitu.
2: Belum.
1: Nah, ini bagaimana tuh Ustaz situasinya?
2: Yang di lain sudah azan.
1: Yang lain sudah azan.
2: Iya.
1: Sementara yang dekat dengan rumahnya Ibu Utri misalnya, ini belum azan gitu Ustaz.
2: Nah, pernah juga saya mendengar itu bahwasannya, terutama ketika melaksanakan, terus contohnya adalah melaksanakan sholat apa puasa ini contohnya ini
1: ya,
2: salah
1: ya,
2: satu
1: ya,
2: juga ya. Ketika kita mendengarkan apa namanya di sana sudah azan, sedangkan di tempat kita belum azan, maka itu adalah boleh saja kita meneruskan minum dulu atau apa dan sebagainya, atau sedikit gigit sebagainya. Nah, jadi kalau memang itu misalkan tidak mengkhawatirkan kita atau menjaga, bahasa itu menjaga supaya sholat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau sudah mendengar azan, ya kalau bisa ya berhenti sholatnya, itu kalau bisa. Tapi kalau sudah misalkan kita tadi berusaha bagaimana caranya sebagaimana Nabi kita mengatakan tadi, boleh saja kita melanjutkan ibadah sholat kita. Nah, karena kita masih dalam satu rakaat misalkan, atau dalam keadaan tahayyat akhir sudah, maka lanjutkan saja, enggak apa-apa pula, enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, kita karena masih melengkapi daripada sholat sunat tadi, walaupun masih satu rakaat atau sudah kita tahayyat akhir, orang azan, maka kita lanjutkan saja sampai akhir sholat hajat kita, itu pula, boleh-boleh saja, enggak apa-apa.
1: Baik.
2: Nah, jawaban saya seperti itu.
1: Baik, Ustaz. Jadi kalau ini ya, Ustaz ya, kalau orang mau sholat sunnah begitu kan sebaiknya kan di rumah ya, Ustaz.
2: Iya,
1: ya,
2: di rumah.
1: Tapi apabila sudah mendengar suara azan, karena kan untuk sholat subuh itu azannya berapa kali ya, Ustaz ya, atau dua kali begitu ya. Nah, jadi pada saat mengerjakan sholat sunnah di rumah, kemudian mendengar suara azan, mungkin langsung ke masjid gitu ya, Ustaz ya.
2: Iya.
1: Nah, seperti itu. Jadi biar kepikiran gak buru-buru.
2: Gak gitu. Buru-buru. Iya.
1: Jadi takutnya kalau misalnya kita
2: masbuk gitu kan,
1: atau mendahulukan sholat sunnah misalnya daripada sholat wajib kan begitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang mungkin dialami begitu oleh masyarakat. Baik Ustadz, waktu yang membatasi apa namanya yang kita bahas ini Ustadz, karena sebenarnya ini penting sekali untuk diketahui oleh pendengar dan juga pemirsa tentang ibadah yang bisa tentu saja memberikan keberkahan untuk kita, yaitu ibadah malam dan subuh. Itu berdekatan sekali sebenarnya jarak waktunya ya. Jadi sayang sekali untuk tidak dimanfaatkan. Kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Syahren seperti apa keberkahannya. Baik Ustadz, terima kasih sudah hadir dalam Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat Ustadz apa yang Ustadz sampaikan. Insya Allah kita juga bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda Ustaz. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Setia Raseno dan juga Ustaz Syahren mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Kita ikuti acara selanjutnya dalam Palangkaraya Pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Kamis 16 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Bapak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini.
3: Ya, seluruh produk, apalagi di Kalimantan Tengah ini memiliki banyak tanaman yang memiliki manfaat. Nah, ini yang akan kita dorong untuk menjadi produk unggulan di Kalimantan Tengah.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Raseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Sebagai wujud nyata terhadap pemberantasan narkoba, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan gedung rehabilitasi sebagai wadah penyembuhan terhadap masyarakat yang terpapar atau kecanduan narkoba. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Pak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan 3 gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, Boarding School Isen Mula Academy, Rumah Sakit Kalawa Atai. PLT Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menegaskan komitmen pemerintah daerah hadir dalam memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba melalui penyediaan fasilitas rehabilitasi yang dapat diakses masyarakat karena penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang sehat.
3: Pelayanan bagi masyarakat yang terpapar narkoba. Kita tahu bahwa narkoba ini kita tidak bisa katakan bahwa dia terpapar lalu menjadi korban lalu kita biarkan. Mereka juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk bisa kembali, bisa bangkit. Itu yang disebut rehabilitasi. Oleh karena itu ada rehabilitasi narkoba dan kembali kami sampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran untuk mensupport agar supaya fasilitas ini nantinya benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Direktur RS Kalawa Atai Seni Riyati menjelaskan, saat ini rumah sakit menangani sekitar 50 pasien rehabilitasi narkoba. Kapasitas tempat tidur khusus rehabilitasi yang tersedia baru sebanyak 10 unit. Seluruh pasien wajib menjalani proses detoksifikasi selama 14 hari hingga 1 bulan, baik yang datang melalui IGD, rawat jalan, rujukan BNN maupun datang secara mandiri.
1: Bapak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini. Apakah ini tempat rehab, sekali lagi rehab bukan memenjara, bukan mengurung. Rehab adalah program. Program yang menyentuh bio, psiko, sosial, spiritual dan sebagainya harus ada di sini. Ini wujud dari negara hadir dan pemerintah provinsi hadir loh. Ya kan? Untuk menyediakan tempat ini.
4: Berarti sehingga saat ini ada 50 ya?
1: Yang kami rawat saat ini ada sekitar 50 Pak. Yang, baik yang reguler maupun dual diagnosis. Dirawat saat ini oleh kami itu 50. Oh, 50. Di luar dari yang kami itu cuma punya 10 bed saja.
4: Oh, iya.
1: Proses detox di sini berkisar antara 14 sampai 1 bulan tergantung. Ya proses detox dia harus jalanin semua. Mau masuk dari IGD, mau masuk dari rawat jalan, mau masuk dari BNN, mau masuk datang sendiri, dia harus mengikuti detox dulu.
2: Ia berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang memperoleh kesempatan untuk pulih dan kembali berfungsi di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Harian Gerakan Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Danan Ardi menyambut baik hadirnya pusat rehabilitasi tersebut. Menurutnya, fasilitas ini menjadi pertama di Kalimantan Tengah dan sangat dibutuhkan sebagai tempat bagi para penyalahgunaan narkoba yang ingin mengubah hidup menjadi lebih sehat.
5: Sangat setuju dan senang bahwa sudah ada rumah ya, sudah ada tempat rehabilitasi untuk pemakai narkoba yang mau mengubah hidup sehat. Kami sangat mendukung ini, mengingat di Kalimantan Tengah baru ada ini. Yang ada. Mudah-mudahan nanti banyak masyarakat dengan adanya pendiri ini, masyarakat yang sudah pecandu daripada narkoba bisa berobat ke sini.
2: Ia berharap keberadaan layanan rehabilitasi ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk berani menjalani pengobatan dan pemulihan. Edi Suroso melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Binarta, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca panas yang telah berlangsung hampir 1 bulan tanpa hujan sehingga meningkatkan risiko kebakaran terutama di kawasan bergambut. Binarta mengatakan lahan yang semakin kering membuat potensi terjadinya karhutla semakin tinggi. Selain itu cuaca panas berkepanjangan juga dapat memicu gangguan kesehatan mulai dari dehidrasi hingga infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap apabila terjadi kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Masyarakat dihimbau segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini sebelum meluas, sehingga dampak kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan sebagai upaya pencegahan stunting. Salah satunya melalui lomba masak serba ikan tingkat Kota Palangkaraya yang digelar di Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu kemarin. Lomba yang diikuti tim penggerak PKK dari 5 kecamatan ini menjadi ajang inovasi mengolah menu bergizi dan menarik bagi keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Enjang Dwi Hapsari.
6: Di Palangkaraya ini bahan bakunya ikan tuh melimpah gitu, karena kita dikelilingi oleh 3 sungai, 104 danau, dan ada rawa juga. Yang ini hasil produksinya adalah ikan.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perikanan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kota Palangkaraya menggelar Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Rabu 15 Juli 2026 di Rumah Jabatan Wali Kota Palangkaraya. Kegiatan yang merupakan rangkaian hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya ini mengusung subtema Mari Makan Ikan Untuk Cegah Stunting. Lomba diikuti tim penggerak PKK dari 5 kecamatan dengan mengolah ikan gabus menjadi beragam hidangan inovatif untuk menu ayah ibu, anak, dan keluarga. Penilaian meliputi inovasi, penyajian, cita rasa, dan kandungan gizi. Kepala Dinas Perikanan Kota Palangkaraya, Indriarti Rita Dewi, mengatakan kegiatan ini bertujuan mendorong masyarakat memanfaatkan potensi ikan yang melimpah di Kota Palangkaraya melalui berbagai olahan yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat konsumsi ikan di semua kalangan, terutama anak-anak.
6: Di Palangkaraya ini bahan bakunya ikan tuh melimpah gitu, karena kita dikelilingi oleh 3 sungai, 104 danau, dan ada rawa juga. Yang ini hasil produksinya adalah ikan. Jadi ini yang menjadi apa ini tolak ukur kita bahwa ternyata Palangkaraya bahan baku ikan melimpah. Dan ini yang menjadi tugas dari pemerintah kota dalam ini Dinas Perikanan untuk melaksanakan lomba masak serba ikan. Tujuannya adalah supaya bisa menginovasi dan mengkreatifikasi ya masyarakat itu bahwa ikan itu tidak dimakan segar saja, misalnya digoreng, dipepes kan gitu ya, dibakar, tetapi ternyata bisa dijadikan olahan yang semua kalangan suka, mau dewasa, mau remaja, mau anak-anak.
7: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palangkaraya, Afina Fairit Naparin, mengatakan lomba ini menjadi sarana pengembangan inovasi olahan ikan agar lebih menarik bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan konsumsi ikan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.
8: Kemudian harapannya dari kegiatan ini adalah bagaimana PKK Kecamatan bisa mengolah ikan supaya anak-anak itu mau memakannya, karena sekarang rata-rata anak-anak sudah susah untuk mau makan ikan. Jadi bagaimana mereka berinovasi tanpa melupakan rasa yang enak juga, bagaimana mereka berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Tadi ada yang bentuknya sushi, ada yang bentuknya brownies dan lain sebagainya, itu supaya intinya anak-anak itu tetap mau makan ikan.
7: Melalui lomba masak serba ikan, pemerintah Kota Palangkaraya berharap inovasi olahan ikan terus berkembang sehingga masyarakat semakin gemar mengkonsumsi ikan sebagai salah satu langkah mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Upaya meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber gizi keluarga terus dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya. Melalui lomba masak serba ikan tingkat kota yang digelar Dinas Perikanan bersama tim penggerak PKK Kota Palangkaraya, masyarakat diajak menghadirkan kreasi olahan ikan yang lezat, menarik, dan bergizi sebagai bagian dari pencegahan stunting. Laporan selengkapnya disampaikan Julianti.
9: Baik itu dalam bentuk variasi-variasi yang lain lagi.
10: Dalam upaya meningkatkan minat masyarakat mengonsumsi ikan sekaligus mendukung pencegahan stunting, Dinas Perikanan Kota Palangkaraya bersama tim penggerak PKK Kota Palangkaraya menggelar Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota. Mengusung tema, Mari Makan Ikan Untuk Cegah Stunting, kegiatan ini diikuti perwakilan TPPKK dari sejumlah kecamatan dengan menampilkan beragam kreasi olahan ikan bergizi. Salah seorang peserta dari tim penggerak PKK Kecamatan Rakumpit, Christine Timisela, mengatakan ia bersama timnya menyajikan 3 kategori hidangan, yaitu menu keluarga, menu balita, dan kudapan berbahan dasar ikan gabus, serta ikan pipih. Christine berharap olahan ikan dapat semakin diminati masyarakat, khususnya anak-anak, melalui sajian yang lebih menarik dan bergizi.
9: Nah, yang pastinya kita memberi minat ya, seperti kemarin kita juga diajarkan meminat supaya anak-anak atau misalnya keluarga bisa menginikan lagi makanan ikan ini lagi, baik itu dalam bentuk kudapan, baik itu dalam bentuk variasi-variasi yang lain lagi. Jadi mungkin yang biasanya kita cuma taunya digoreng, tapi ini kita harus bikin lagi dengan model yang terbaru lah.
10: Sementara itu, juri lomba Chef Mila menilai kualitas peserta tahun ini semakin meningkat. Masakan peserta lomba masak serba ikan semakin baik dari segi kreativitas maupun cita rasa.
11: Ya, secara umum kita boleh berbangga ya, dan kita sangat mengapresiasi lomba kali ini. Inovasi dari masing-masing peserta sudah berimbang. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu masih terkonsentrasi di satu kecamatan. Nah, di lomba kali ini ibu-ibu PKK dari setiap kecamatan ini sudah bisa berinovasi lebih baik lagi, sehingga kemampuan dari semua peserta ini hampir sama, tidak lagi didominasi oleh satu kecamatan.
10: Melalui kegiatan ini diharapkan budaya gemar makan ikan terus tumbuh di masyarakat sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi keluarga dan mencegah stunting di Kota Palangkaraya. Julianti melaporkan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terus memperkuat pendampingan kepada pelaku UMKM di Kalimantan Tengah agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Melalui program sertifikasi dan fasilitasi izin edar, BPOM membantu pelaku usaha lokal mengembangkan produk unggulan daerah hingga mampu menembus pasar yang lebih luas. Laporan selengkapnya disampaikan Bunga Aulia.
13: Seluruh produk, apalagi di Kalimantan Tengah ini, memiliki banyak tanaman yang memiliki manfaat. Nah, ini yang akan kita dorong untuk menjadi produk unggulan di Kalimantan Tengah ini.
14: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terus mendorong UMKM di Kalimantan Tengah meningkatkan kualitas produk melalui pendampingan sertifikasi izin edar agar produk lokal memiliki standar keamanan serta mampu bersaing. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM Republik Indonesia, Muhammad Kasuri mengatakan, pendampingan ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha mengatasi kendala sertifikasi sekaligus mengembangkan potensi bahan alam Kalimantan Tengah menjadi produk unggulan daerah.
13: Ya, seluruh produk, apalagi di Kalimantan Tengah ini, memiliki banyak tanaman yang memiliki manfaat. Nah, ini yang akan kita dorong untuk menjadi produk unggulan di Kalimantan Tengah ini.
14: Salah seorang pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan izin edar BPOM adalah Nia Fitra, produsen jamu PM atau jamu pisit malapit ini, menjadi industri obat tradisional bentuk cairan pertama di Kalimantan Tengah yang memperoleh izin edar BPOM.
15: Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan nomor izin edar yang pertama di Kalimantan Tengah untuk industri obat tradisional bentuk cairan, yaitu jamu PM, jamu pisit malapit.
14: Melalui pendampingan BPOM, produk jamu PM mengalami peningkatan kualitas, mulai dari kemasan hingga kepercayaan masyarakat. BPOM berharap semakin banyak UMKM lokal yang mampu memenuhi standar dan berkembang menjadi produk unggulan daerah. Bunga Aulia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara melaksanakan monitoring pembagian makanan bergizi bagi peserta didik di SDN 5 Melayu Muara Tewe. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan tertib, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata dalam mendukung kesehatan dan kesiapan belajar murid. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Muhammad Iman Topik, mengatakan keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses belajar mengajar, tetapi juga dipengaruhi terpenuhinya kebutuhan dasar peserta didik, termasuk asupan gizi yang baik. Menurutnya, anak-anak yang sehat akan lebih siap mengikuti pembelajaran, memiliki konsentrasi yang lebih baik, serta mampu mengembangkan potensi dan prestasi secara optimal. Dinas Pendidikan Barito Utara berharap program pembagian makanan bergizi dapat terus berjalan melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan dengan anak-anak yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki semangat belajar yang tinggi, diharapkan mampu terwujud generasi Barito Utara yang unggul dan berdaya saing. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI menggelar Festival Sastra dan Sarasehan Budaya di Aula Universitas Palangkaraya pada Rabu kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Mengakhiri warta berita daerah pagi ini, berikut kita dengarkan laporan Aga Jaya Bijaksana.
16: Kalau kita mempunyai budaya, ya punya adat, istiadat yang bagus ya.
17: Universitas Palangkaraya UPR menggelar Festival Sastra dan Kesarasehan Budaya sebagai wadah memperkuat pelestarian sastra seni dan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini, akademisi, budayawan, sastrawan, mahasiswa, serta pegiat seni untuk berdiskusi berbagai gagasan dan menampilkan karya-karya yang mengangkat kearifan lokal Kalimantan Tengah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyebut melalui kehadirannya menegaskan komitmen dari pemerintah pada pelestarian nilai-nilai budaya. Para peserta diajak untuk memahami bahwa sastra dan budaya memiliki hubungan erat dalam membentuk karakter, memperluas wawasan, serta menumbuh kepekaan sosial di kalangan mahasiswa.
16: Mengangkat ya, harkat martabat kita, masyarakat Dayak, melalui kearifan kita, ya, bahwa kita mempunyai budaya, ya, punya adat, istiadat yang bagus. Ya. Namun itu kan harus disampaikan, ya, harus dipertunjukkan, ya, supaya orang lain di luar kita tahu, memahami bahwa kita Kalimantan Tengahnya punya budaya yang luar biasa. Tadi sebagian sudah ditampilkan bagaimana ada suatu cerita.
17: Sementara itu Ketua Umum Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI, Nopi Anuegrajekti, mengakui sarasehan budaya yang menjadi bagian dari rangkaian acara juga menghadirkan forum dialog antara akademisi dan pelaku budaya. Sejumlah isu dibahas seperti tantangan pelestarian bahasa daerah, pentingnya dokumentasi tradisi lisan, serta peluang kolaborasi antar kampus dan komunitas seni dalam mengembangkan kegiatan kebudayaan yang berkelanjutan.
18: Dikembangkan karena banyak di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya ini, manuskrip dan tradisi lisan yang perlu dihidupkan kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 2017 Pemajuan Kebudayaan. Jadi ada pilar perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dan ini juga terus-menerus dilanjutkan. Dan juga salah satu regulasi dari pemerintah setempat, ini juga menjadi salah satu poin ujung tombak untuk menghidupkan dan mewariskan tradisi lisan dan manuskrip yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya.
17: Penyelenggara berharap Festival Sastra dan Sarasehan Budaya dapat menjadi ruang kolaborasi antara dunia akademik dan masyarakat dalam melestarikan warisan budaya, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang mencintai, mengembangkan, dan mempromosikan budaya daerah di tingkat nasional maupun internasional. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
12: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Palangkaraya pagi ini masih terus menemani Anda di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Alhamdulillah kita saat ini masih diberikan kesehatan untuk terus bisa beraktivitas ya. Siapa tahu juga di hari ini ada banyak agenda yang ingin dilakukan. Nampaknya pagi hari yang cerah di Kota Cantik Palangkaraya juga mungkin saja sama dengan cuaca yang ada di tempat Anda. Baik, pendengar, pada tanggal 16 Juli diperingati juga sebagai Hari Apresiasi Kecerdasan Buatan, begitu ya. Terkait dengan penggunaan AI atau kecerdasan buatan yang sekarang sudah semakin berkembang, versinya juga semakin banyak, kemudian digunakan untuk berbagai hal termasuk juga pekerjaan begitu ya, di mana peringatan kalau bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence Appreciation Day gitu ya, momentum untuk mengapresiasi tentang manfaat kecerdasan buatan sekaligus mendorong penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Sekarang ini banyak sekali kegunaan AI yang bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan ya, tetapi tidak serta-merta ini membuat fungsi dari orang-orang yang menggunakan AI tergantikan. Jadi peringatan ini sebagai momentum untuk mengapresiasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan saja, karena sekarang sudah dimanfaatkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, dan juga kehidupan sehari-hari, bahkan untuk bermedia sosial. Baik pendengar, pukul 7 nanti kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi-informasi terbaru dalam Warta Berita Pro 3.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
4: Senada hal itu, secara terpisah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai